Nah, kemudian oleh penduduk setempat ini disebut bunga gemitir. Bayangkan betapa menyenangkannya ya berada di tengah taman bunga marigold atau gemitir. Nah, jadi desa Temukus ini adalah desa yang damai ya di Bali Timur, bersebelahan dengan pura paling suci di Bali. Kemudian ada juga taman bunga di desa ini ya, karena banyak masyarakatnya yang menanam bunga. Namun perlu diingat juga nih Fanstia ya, untuk mendapatkan izin ya dari pemilik rumah terdekat sebelum mengunjungi pekarangan mereka.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,3 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Sheila on 7, Pemuja Rahasia. Tempat yang ini menyimpan rahasia yang tidak pernah kita duga mungkin sebelumnya ya. Tempat ini memang tersembunyi nih fans Tiago Deka, dan pastinya tempatnya sepi ya. Mungkin belum banyak orang yang tahu. Tadi kita sudah kunjungi satu tempat ya, yaitu di mana ini? Di Marigold. Marigold atau Gumitir Garden ya. Sudah kita kunjungi tempat yang pastinya membuat membuat kita merasakan suasana yang berbeda ya. Nah, selain itu juga ada tempat lain lagi nih fans Tiago Deka. Buat fans Tiago Deka yang pengen berwisata atau jalan-jalan ke tempat yang sepi ya, sudah bosan ke tempat-tempat yang ramai, mari kita berkunjung ke tempat yang satu ini nih fans Tiago Deka, yaitu di Ngarai Sukawati. Oke, di tempat ini ya ada Ngarai Keramat yang menakjubkan ya, di Pura Beji Guang di kawasan Sukawati. Ngarai terpencil ini wajib dikunjungi ya oleh para seniman, fotografer, pekerja kreatif, atau siapapun yang mencari inspirasi langsung dari keindahan alam. Selain itu juga, jika melihat lebih dekat pada tebing yang membentuk ngarai ini, Anda akan melihat banyak ekspresi manusia, bahkan bentuk wajahnya pun mirip binatang juga ya. Oke, selain itu juga Anda bisa berkunjung ke tempat yang lainnya juga nih fans Tia. Masih banyak ya, ada tempat lainnya yang menarik untuk Anda kunjungi ya. Tempatnya ini sepi dan benar-benar bikin suasana hati jadi lebih tenang nih fans Tia. Sebentar lagi kita bakal berkunjung ke tempat berikutnya ya. Jadi tetap setia di sini, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apa lapar?
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
5: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren dari Rocket Rockers. Hari untukmu. Memang hari ini hari yang pas untuk Anda untuk liburan nih Van Setia ya. Setelah disibukkan dengan berbagai aktivitas atau berbagai pekerjaan ya, dari Senin sampai Sabtu, sekarang waktunya kita liburan untuk pikiran kita yang lebih fresh lagi nih Van Setia ya. Biar kita besok bisa lebih semangat lagi menjalankan aktivitas lagi nih Van Setia Goreka. Nah, buat fans Setia Goreka yang mungkin sudah bosan ya dengan tempat liburan yang ramai, pengen ke tempat yang sepi, pengen tempat yang tenang dan hening, Anda bisa berkunjung ke tempat-tempat yang sudah Gus Aldi sebutkan tadi ya. Tapi masih ada lagi nih fans Setia Goreka, tempat yang lainnya ya, yang pastinya dengan suasana yang hening, yang tidak kalah menariknya juga ya dengan tempat liburan yang ramai, yang viral juga di media sosial ya. Nah, fans Setia Goreka bisa berkunjung ke Skrit Gardens of Sambangan. Ya, tidak hanya satu air terjun aja di kawasan rekreasi alam di kawasan Desa Sambangan Singaraja ini, tapi ada 7 nih Van Setia. Wow, 7 ya. Air terjun Putuk, kemudian ada juga air terjun Kembar, kemudian air terjun Aling-Aling, air terjun Canging, air terjun Kroya, air terjun Dedari, dan air terjun Cemara. Ini nih, ada 7 nih ya. Nah, dibutuhkan sekitar 3 trekking di tengah hutan dengan pemandangan alam sekitar untuk melihat semuanya nih Van Setia Goreka. Oke, selain itu juga ya, selain Skrit Gardens of Sambangan yang berada di Singaraja ya, Anda juga bisa berkunjung ke Air Terjun Bandung. Pernah dengarkah tempat yang satu ini, Air Terjun Bandung? Tapi ini lokasinya bukan di Bandung ya, ini lokasinya di Bali nih Van Setia. Nah, tempat wisata sepi di Bali ini ya, baru dibuka beberapa bulan lalu. Namun daya tariknya ini sudah memikat banyak wisatawan. Air Terjun Bandung ini memang terbilang masih sepi ya, dan masih baru nih Van Setia, sehingga suasananya sangat sangat alami dan juga asri. Nah, Anda harus menempuh perjalanan 1 jam ya dari Denpasar untuk sampai ke tempat ini ya. Sesampainya di kawasan Air Terjun, Anda akan disambut oleh warga yang ramah di tempat yang satu ini. Nah, mereka akan menunjukkan kepada Anda spot foto terbaik dan menjelaskan sejarah air terjun tersebut. Suasana yang tenang dan air terjun yang indah sangat ideal ya untuk melepas lelah. Anda bisa berenang di tempat yang satu ini mengikuti arus air terjun. Nah, jika bukan perenang yang baik, Anda bisa menyewa pelampung ya. Jadi sekali lagi buat fans Setia Goreka yang mungkin belum bisa berenang, Anda bisa menyewa pelampung. Namun Anda harus berhati-hati fans Setia ya, karena ada spot sungai dengan kedalaman sampai 3 meter. Oleh karena itu penting bagi Anda atau penting bagi kita semua ya untuk mendengarkan penjelasan warga demi keselamatan diri. Selain itu juga masih banyak kok ya tempat-tempat lainnya yang pastinya dengan suasana yang sepi ya, dengan suasana yang tenang yang Anda bisa kunjungi nih Van Setia. Selain tempat yang sudah Gus Aldi sebutkan tadi, masih ada banyak, tapi Van Setia Goreka bisa cek info selengkapnya ya di gotravelingindonesia.com. Sekali lagi di gotravelingindonesia.com.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Mike Mohede, Ku Sayang Kamu. Sayangi juga masa depan kita nih fans setia Gema Merdeka ya, karena masa depan kita ini sangat berharga nih fans setia. Mumpung usia kita masih muda, ini saatnya kita mengisi masa muda kita dengan kegiatan-kegiatan positif dan diisi dengan prestasi juga nih fans setia ya. Nah, kita raih kesuksesan bersama Yayasan Dwi Jendra Denpasar. Nah, jadi fans setia gue mereka, Universitas Dwi Jendra Denpasar ini masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Nah, bagi Anda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, kemudian pengembangan karakter, serta pelestarian budaya, Universitas Dwi Jendra siap menjadi pilihan terbaik untuk Anda. Berlokasi di Jalan Kamboja, nomor 17 Denpasar, Universitas Dwi Jendra dengan 5 program studi. Yang pertama ada Fakultas Hukum, kemudian yang kedua Fakultas Teknik, yang ketiga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang keempat ada Fakultas Pertanian, dan yang kelima ada Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Didukung fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen profesional dan juga berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan inspiratif, Universitas Dwi Jendra ini berkomitmen mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Ayo segera bergabung bersama Universitas Dwi Jendra Denpasar dan wujudkan masa depan yang gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga ya. Informasi lebih lanjut, fans setia Goreka bisa ikuti Instagram @yayasandwijendra atau bisa juga hubungi 0811-382-511. Sekali lagi, 0811-382-511. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, save your future.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih?

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu yang pernah dibawakan oleh grup band Coklat, kemudian di remake lagi ya oleh Indonesian Idol 2007. Lagunya memang sudah lama ini ya, 2007 ini ya, versinya Indonesian Idol ya, dengan Bendera sudah kesal dihadirkan. Gimana fans Tiago Reka, apakah sudah menyiapkan untuk lomba 17 Agustus nanti? Sudah bikin baju 17 Agustus atau spanduk mungkin ya? Kalau belum, ini fans Tiago Reka wajib banget ya datang ke Bali Stars nih fans Tia, supaya lomba Anda menjadi semakin meriah nih fans Tiago Reka ya. Ada banyak juga yang nanya nih ya, Gus Aldi ikutan lomba nggak nanti 17 Agustus? Mau ikutan lomba apa kira-kira? Kalau Gus Aldi ikutan lomba apa ya? Lomba makan karung mungkin ya? Oh bukan makan karung, lomba lari karung maksudnya. Ya lari karung ya, bukan makan karung. Makan kerupuk baru benar, lomba makan kerupuk baru ya. Ya fans Tiago Reka mungkin sudah menyiapkan ya untuk 17 Agustus nanti. Tapi kalau misalnya belum, Anda bisa datang ke Bali Stars nih fans Tiago Reka. Di sini nih, Anda bisa bikin baju, terus cetak spanduk juga bisa. Apapun juga bisa di sini ya, di Bali Stars. Nah, sekarang kita bakal berkunjung ke Bali Stars Gatsu aja dulu ya. Tidak jauh-jauh dari WR Supratman, tidak jauh-jauh dari Studio Gema Merdeka ya. Kita berkunjung dulu ke Bali Stars Gatsu untuk masyarakat sepanjang jalur Gatot Subroto Timur, kemudian Gatot Subroto Tengah, dan Gatot Subroto Barat dan sekitarnya. Bagi yang mau cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, jangan ragu lagi dan jangan bingung-bingung lagi ya. Langsung saja hubungi Bali Stars Gatsu yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 284A Denpasar. Untuk nomor teleponnya silakan fans Tiago Reka bisa hubungi nomor telepon 0361 907 5270. Sekali lagi ya, nomor telepon Bali Stars Gatsu 0361 907 5270, atau bisa juga di nomor WhatsApp 0821 443 70 364. Sekali lagi 0821 443 70 364. Nah, Bali Star selain ada di Bali ya, ada juga di Jawa dan Lombok. Di mana lagi nih? Ada printing sebanyak ini ya. Ayo, segera kunjungi Bali Star terdekat. Anda datang, kami jamin pasti beres. Baik fans Tiago Reka, karena waktu kita juga sudah mendekati jam 9 pagi ya. Nggak terasa cepat banget ya. Kita tuntaskan dulu sampai di sini ya program Tirama untuk edisi hari ini. Terima kasih buat fans Tiago Reka semuanya yang sudah bergabung, yang sudah request lagu juga ya, baik itu di Facebook dan juga di WhatsAppnya Gema Merdeka ya. Sebentar lagi fans Tiago Reka juga bakal ditemani dengan lagu-lagu pop Bali, terutama buat fans Tiago Reka yang kangen sama lagu-lagu pop Bali lawas. Kini saatnya bernostalgia bareng Beli Jaya Kumara ya di program Varia Pulau Dewata edisi Minggu dengan lagu-lagu pop Bali tahun 90-an sampai dengan 2000-an ya, jam 9 pagi sampai dengan jam 11 siang. Tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Selamat pagi para pamirsa Idulani sarang sami tan sedia gemambar de kering di jejem kena sampai di makin muali sekeng magu supratman serta ulung sopat lantai dan pasar Bali tidang jaya kumaro sido tangkil malih gering Idulani ringgelar acara variab ledewata talar kantor tetap ring frekuensi di tiang sia dasa pitu nanggu pitu FM Nari Idulani sanear selan sedang nikah acara Balik kena rajang kita kirang pun apulang pun api Siapa ni ke taler kantun ke sentu ide sang yang widiwasa Ini para pemirsa pina ke buruan yang ngatur Di tiang pengantar acara yang tenali ngaturan pengasun karep pina ke pemungka acara Om Swastiastu.

Inggi sampun krismon ye katur pinake Demang pengawet ditiang ring kanjakan kalah ka dimangkin nyabran rakina sanisara menjanta rediting ye menjantan dudane boleh tembang-tembang lawas tembang-tembang lama tembang-tembang kenangan yang mendewi kenangan ring tembang-tembang sana ngetren di eranya sampun merasa terhibur sama semangat dudane rikale menikmati hari minggu bersama keluarga ye lamina update yang wenten pacang mendewi acara keluar bersama keluarga refreshing puniki situasi kondisi di seputaran Supratman puniki lagi tidak enak badan nggih lagi redup mudah-mudahan ten wenten sabah kan jan ganti ini sabah pakaian konyang soalnya beden tuni man ngeber ngen lemah ya pengujan ya belum nih ya berotau gitu suk semua sana sampun gabungan bawa jero mutiara hari nyanglang kelungkong jak hijau jauh punya hari keluar ke depan nih nge beceng ben kentan yang mulai senang lagu-lagu Bali nge ada juga bejero soka reng pedongan moha reng sido karya perapi gatre beli moha mumpun di titik yang sampun reng sido karya nge reng seputaran pego niki padelam kok yang kabar pade permadani pade oh nggih mudah-mudahan sampun nggih ada teman-teman di tiang sana mau pasangan Rumi Harto Made ada ade sira ya pasangan kan nggih ada ngsap lan wah dame Wira nggih ada Wira permiga tre beli putu Wira Mas Andi Rebeka Jimbaran Puput Natar yang besake Wayan Setiari nggih permiga tre ada juga Ninik Geyang nggih tetap semangat ada Kanjang Dimas juga Bu Jero Merte Mata Sari nggih ring Siulan ada Gede Saputra Jaya juga nggih penampi Gatre Mudiarte ring Undesan Cloud sampun masuk mata sesama Kang Wang Malu.

Inggih Kang Wang meluh kene kewendanan jaga temangkin nggih. Ah ya orang ado nak sing orang sing sekan sing ado gitu model nih. Daun-daun iki ro dene serang sami sampun merasa teribur manten ngemasang jumprat-jumprit pun iki. Kadang nak kala ada sing apa gitu. Ado apa-apa ado sing ado apa gitu ke gending nih. Yo, Niki Wenten malih sene sampun bergabung ka daerah Kayu Lundri Bangli. Ada juga di Laut Maja Pak Ngurah yang pipit permai yang batu bulan. Mang Ming ya, yang telikup Gianyar. Ada juga sementara di Tiambo Wayan Lastri yang Belayu. Wendan Mariani yang lagi mendam tresno. Niki tresno pendamo nyak, ya kalau mau buah loh mau tanam tuh coba batun pacah tanam nyak bo benar ngeden bisa bunga batun kacang tanam nyak bo mentik bisa mau buah bisa mau umi gitu tresno kone pendam ketut mangku pasok niki ring bangun lemah sindan bangun pedang nih perekat lemah niki bangun kok bisa ya nih ada hati penyiar nih hati lo suatu ini yang kemarna Karangasem yang di Batu Bulan Jero Pandir yang Sekawati juga ya sampun masuk matus semua mantan yang lagi jumprat jumprit

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
3: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Sampun matilar nggih yang lagi mendam tresno, mudah-mudahan nyak mentik tresno duwe nggih. Sedaya sang teman dewawu sampun merasa terhibur manten yang lagi standby peniki di rumah, yang lagi santai kenten nggih. Ada sama Mak Sonia nggih, semua Mak Sonia kemarin JJ katanya nyari kostum nggih. Ada Erin Leliana reng Batu Bulan, ada Lo Eriani reng Tegahang Sri, sedaya reng Batu Riti pun iki, ada juga beli Deboni drinking eh, ada Male Ayu Kelinci kengken kabar peniki, ada Pak Odeng Rantur Dadong Darmo nggih, Monsri Ulakan ke Sarangin sementara Ditiang Mbak Made Martini Mbak Marleni peniki tetap semangat nyarang Ditiang mat berhari Minggu kumanten. Naminya koso cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigit dan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat, sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah ada berkem. Minyak gosok cap tunggal periki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek nggih, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal periki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegalinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal periki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngerayanya juga gampang untuk yang cabang apotiku dan toko-toko obat terdekat ring gena ide dani. Wenten ring apotiku Batu Bulan di Jalan Rea Batu Bulan 11 Gianyar, ring apotek 9 Renon di Jalan Tukar Balian nomor 50 Denpasar. Apoteku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung 309 Denpasar, Apoteku Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221 C Denpasar, Apoteku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi nomor 74 Denpasar, Apoteku Tengku Umar di Jalan Tengku Umar Barat 55, Apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428, ada juga di Apoteku Kutel di Jalan Pandai Kute nomor 46 Kute Badung.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Ingir Dani Pansia Kebang Merdeka Serang Sami ngeh selam selam manis ngeh dengan berat hati Niki beli Jaya Kumara muter lagu Niki ngeh karena banyaknya permintaan selam selam manis orang diunggah gendan ngeh. Kenapa saya berat hati? Karena yang selam gendan sama sekali gak manisnya Niki dan banyak kan selam manis Niki penyiar selam selam merah tuh dewa agung sih kenapa orang apa kan di selam nih penyiar Niki. Selama melengis mesti sing melengis selama peludut dan ini sing sama Pak Jaya Bagus Tangep niki juga sampun bergabung ring kenyakan galak di mangkin ada Dot Nariase Renoja Dek Mas Panjul nggih ngelantur Wentan Drawari Mancawarno Komang Chandra Sedata nang Angga Dewo siap nyoreng Bangli ngelantur Wentan Malis Metan Titang Bu Amel nggih punapi gatro Bu Amel lan semeton titiang sanema pasangan Yongde Batu Bulan ada Male semeton sanema pasangan Murandu ring telikuk Yesus semo Landu Des Danti ring sesetan Pak Wayan Sugita Paji Mang Punggul Rai ring Batu Kandek juga nggih Bu Yan Borarini ke Sarangin Komang Atik Pati Nambi, ya, Punapi Gadre, ada Bu Jero Mangku Desa Istri juga, ya sarang Nangoman yang unik inge, Punapi Gadre Nang Tunjung Biru.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, keng-keng toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san Bang Kiang Bli nih lo.
1: Tenang kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabel nasatia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene lo. Nah, kalau cobain mah lo. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingat nasanya Bang Kiang Bli nih lo. Batang nih Bli masih kewa masari lo. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona nasatia harmoni gen, Bli. Nasatia tuh, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis. Tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang nasanya. Apalagi variannya len. Nah. Kalau meli, beli jani, yang telah nih. Dijo beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatia terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomor nih 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasatia.

0: Inggi medamar dia beng yang lagi punang-punang kone kocap nge yang sajo kan sing-sing bertawang sing mana kone yang jelas gitu isine gendan inggi sana nangin aturan titiang ale ayun yang dewasa kalau bangkung do kalau nanggung tidak baik untuk memulai memelihara ternak reke tade datale nge ayu danem nge baik untuk menanam tanaman yang beruas ya, atau berbuku tamanya ini tebu atau bambu dan juga melakukan danau punya selawadi tidak baik untuk melakukan manusiaannya atau wawiwahan ngelantur mepandes potong rambut ngelantur pitriadnya atau penguburan atiwa-tiwa tengah ben nyekah dan lain-lain ngelantur sampai gumarang turun tidak baik menanam padi jagung dan membangun rumah nikah turan titiang ale ayuning dewasa
1: gemar merdeka.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amelku. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Gimana kabarnya Tut?
4: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun.
3: Iyan beli tahun depan pensiun Tut.
4: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun.
3: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
4: Beh, Iyan beli pasti net dan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli tapi kekurangan modal.
3: Sing jek ke Tut, ne penting jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
4: Benah toh beli, tapi apa daya? Tak ada modal.
3: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
4: Seken tuh beli?
3: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
4: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
3: Mai ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
5: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
3: Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 1500 844.
6: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
7: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional.

profesional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Tinggi lanjut malir udah nih untuk teman-teman lawas nih, teman-teman kenangan yang menusuk di hati ye wenten dek olir yang darma sabe kade nuraji ring siulan melantur wenten malis matan di tiang sanema pesengan putu Ernawati ye sanema tering ubung ada bulingling juga ring ring kwanji ada Yan Gimbal ngisuk semua Yan Gimbal ke sarangin ibu Putu Kebayuwo penapi gatre ngelantur wenten male ibu Anis ibu Ana Bude Masir ring kacagan dari nareng warung Rini Rani juga sapo napi gatre tetap semangat jarang didang Riki ke sarangin Komang Minggu Yan Ena ring belang Bu Yan Bor Arini nggih ngelantur wenten sementara didang Bu Delia Arini senendring Bangli Bu Ariana sarang Pak Ariana ring pajang aji tiga lalang. Nah untuk menyambut tahun ajaran baru kami memberikan berbagai penawaran terbaik untuk idodane yang mencari laptop atau handphone terbaru. Tersedia HP Android mulai dari 1,5 juta dan laptop XU dengan harga cuma 3 jutaan saja. Tablet Erfan mulai dari 1,3 dan tablet Lenovo Motherpad sudah lengkapnya dengan keyboard. Harganya ini cuma 3 jutaan saja. Nah, pembelian secara kredit melalui IVF atau Home Credit, Akulaku dan Kredipo promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal dengan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Watacom, dan Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP ataupun XU dengan harga yang terjangkau mulai harganya 2 jutaan kumanten. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Malah pisan terus celak di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow IG kami @dewatacom atau Facebook dewatacom. Nah bagi yang jauh dari toko kami bisa belanja online melalui Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop nih dengan nama Store Dewatacom. Mau beli handphone atau laptop yuk ke Dewatacom Kumanten. Kalau yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
8: Ya, kok udah tidur sih, Pak? Padahal kan...
9: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
10: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
11: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
9: Malam ini, Papa siap, Ma.
8: Ayo, Pa.
10: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Inggi janda semakin di depan nge, yang bajang-bajang kos dumun nge. Kang Wang gulung tikar dumun karena jandanya masih di depan nih di belakang Kang Wang nih bajang-bajang gitu. Durin ngeledum bedum. Ada ngisuk sama niki wenten ngaturang salam kenal Agung biang begenyol ring sempidi ubung ya matusuk sema austi biang sampun juga nyarengin ada male pak gede umareng ya ring sulatri matusuk sema kumanten juga pandai ebi ring belang SBY ken kabar niki gomang belang juga matusuk sema kumanten dilat majang isuk sema dilah ada juga sementara di tiang pujawan ring singopadu ada naruk jaya yang abas dengan kabar nggih mudah-mudahan tetap sehat nggih selamat berhari minggu kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset jadi Pitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemantan dan dapatkan Pitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genah ide dane.
1: Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: Marejaan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.

sampun menjanji di jalan ge nali mulai beseng bani aduh cicing bak sajan ngoboh bisa do cicing impor bisa do impor yang kena mani cicing kacang bobok sajan cek lengkeng yang kena nyini cicing impor kan yang orang cicing impor kesana dengah nah berdelewat nge berdelewat waduh tanggal kuda waduh nah paliun lah cicing kibu cicing impor gitu nih bahasa jejak aneh-aneh jejak jalan cerang sereneng gitu cicing impor kan nih aduh madang berdelewat nge aduh nge di Lenten, Ibu Marani Payet, Penapi Gatel, Ibu Marani, ada juga Ari Penatih, ya. Ada juga Sementang Didiang, Mbak Ayu, Yan Subajeng, ya, Penapi Gatel, Lantur Mang Pumping, ya, kabar emang, ada juga Melu Purmaningse, Aluas Lu Suwardini, Reng Pembatan Rendang Karangasem, Rajang Mantan, Ibu Ana, Bu Anis, ya, Ibu Sura Cempaka juga, ya. Lenten, Tembang Anak-anak, ya, Kendas Pupa, Gala, Solas, Mare Bos-Bos, Sampun Siaga, Adi Sayang. Thank you.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
2: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, jatuh gas.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan,

Ingir Dani, fans Gebang Merdeka Serang Sami, ingir dua ninggal lah, ingir sama teman dageng Malik, kang yang Riki Menandumun, didiang nyarang ingir dan didiang, ring kelaran dewe, varia peledewata, selamat berhari minggu, tetap yang namanya waspada, selalu semangat dan mekenyam, salam 1, 2, 3, cuat blum, om, santai, santai, santai, om.

0: Gema
1: Merdeka.
2: Pukul 11 waktu

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat siang fans setia Gema Merdeka. Saya Ajun Agastya menemani Anda di ajang saluran lintas jodoh sampai di jam 12 siang. Tetap setia di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Wah, pastinya senang sekali ya buat Anda nih fans setia Gema Merdeka yang tadi malam habis menghabiskan atau menikmati malam minggu nih bersama orang yang Anda cintai. Kemana tadi malam dan sekarang mau kemana ya? Kalau sudah mempunyai pasangan pastinya bingung ya mau pilih jalan-jalan kemana nih di hari Sabtu sama Minggu. Tapi bagaimana nih kalau fans setia Gema Merdeka masih jomblo? Nah, gak usah khawatir ya, bisa kok jalan sendiri. Tapi gak selamanya dong ya, jalan sendiri Anda harus menemukan cinta sejati Anda. Bisa bergabung ya di ajangnya kita di siang hari ini, ajang saluran lintas jodoh. Silakan untuk para jombloan dan jomblowati yang mau ya mendapatkan dambaan hati biar bisa intim berdua, bisa bergabung di sini di 081-558-9977. Anda bisa telepon ataupun WhatsApp. Kalau bergabung via WhatsApp, jangan lupa nih kirim identitas yang jelas, ciri fisik juga diketik di sana ya, dan kriteria pasangan yang dicari. Sekali lagi dikirimnya ke 081-558-9977 dan saya tunggu atensi Anda sampai di jam 12 siang. Jadi tetap setia ya di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
5: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
6: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.

jam memandang, kubuktikan

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Buat yang isi hatinya masih kosong, buruan ya bisa bergabung di ajang saluran lintas jodoh. Anda bisa bergabung di 081-558-977. Sayang padamu, izinkan aku membuktikan. Baik, di siang hari ini siapa nih yang sudah berani membuktikan ya, mengaku dirinya jomblo? Ada Made di seputaran Gianyar. Apa kabar Made, semoga sehat ya. Made ini ciri fisiknya tinggi badan 173 cm, berat badan 74 kg, rambut lurus, kulit sawo matang. Nah sekarang mau mencari wanita yang tentunya baik, setia, pengertian, dan mau menerima saya dan keluarga apa adanya. Kalau ada yang mau kenalan yang serius, buruan ya, bisa kenalan di 081-916-161-777. Sekali lagi, untuk para jomblowati yang serius nih, mau kenalan sama Made di seputaran Gianyar, bisa ya hubungi 081-916-161-777.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Kalau saya sih hatinya sudah bertaut ya sama yang namanya Vitalix. Nah pastinya fans setia Gema Merdeka sudah tahu ya Vitalix. Dan kini Vitalix sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset harganya Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power harganya cuma Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi fans setia Gema Merdeka untuk Vitalix ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah fans setia dapatkan ya Vitalix di apotek dan toko-toko obat terdekat.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Baik, selamat siang dulu nih buat yang sudah bergabung ya. Ada Made di seputaran Gianyar. Made ini ciri fisiknya tinggi badan 173 cm, berat badan 74 kg ya. Rambut lurus, kulitnya semua matang. Sekarang mau mencari wanita yang tentunya baik, setia, pengertian, mau menerima saya dan keluarga apa adanya. Buat yang mau kenalan bisa hubungi 081 916 161 777. Sekali lagi untuk para jomblowati yang mau kenalan sama Made ya di seputaran Gianyar, bisa hubungi 081 916 161 777.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kalau Bunga Citra Lestari masih bingung ya mencari cinta pertamanya Shani, nah kalau Fan Setia gak usah bingung ya. Kalau memilih kampus untuk kuliah dan untuk masa depan Anda, pilihannya di Universitas Dwi Chandra Denpasar. Dimana Fan Setia Gema Merdeka, Universitas Dwi Chandra Denpasar masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Bagi Anda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, pengembangan karakter, serta pelestarian budaya, Universitas Dwi Chandra siap menjadi pilihan terbaik yang berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Universitas Dwi Chandra ya, dengan 5 program studi. Yang pertama ada Fakultas Hukum, ada Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Pertanian dan Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Didukung fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen profesional dan berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan inspiratif, Universitas Dwi Chandra berkomitmen mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Ayo Fan Setia Gema Merdeka bergabung ya bersama Universitas Dwi Chandra Denpasar dan wujudkan masa depan yang gemilang. Daftarkan diri Anda ya sekarang juga. Informasi lebih lanjut ikuti Instagram @yayasan_dwichandra atau bisa hubungi 0811-382-511. Sekali lagi di 0811-382-511. Yayasan Dwi Chandra, unlock your potential, save your future.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Ini lagu pemanasan ya miliknya Dewa sebelum Dewa akan konser nih di Bali di bulan Desember 2026. Featuring nanti bersama Marcelo Tejito alias Elo dan juga ada Ari Lasso. Buat yang mau tiket, buruan dong yang sabar ya menunggu tiketnya. Yang pastinya fans setiap Gema Merdeka ya, Anda sudah tahu yang namanya Vitalix. Dan kini Vitalix sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset harganya cuma Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harganya cuma Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi fans setiap Gema Merdeka, untuk Vitalix ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, fans setia dapatkan ya Vitalix di apotek dan toko-toko obat terdekat. Baik fans setia Gema Merdeka, tidak terasa nih sudah 1 jam ya saya menemani Anda di ajangnya saluran lintas jodoh untuk edisi hari ini. Terima kasih dulu buat Anda para jomblowan yang sudah bergabung. Semoga cepat ya menemukan jodoh sejati Anda. Dan pastinya tetap setia terus, karena abis ini ada ajangnya Rabinda, ramalan bintang Anda yang akan menemani fans setia Gema Merdeka sampai di jam 1 siang. Jadi tetap setia di 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetrend.

ับสมสวมอมอมสันติสันติสันติ

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Masih dari lantai 2 di kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Masih bersama saya Juna Kestia. Sekarang kita di ajangnya Rabinda, ramalan bintang Anda sampai di jam 1 siang. Baik Fan, setiap memerdeka di siang hari ini saya akan meramal khusus percintaan dan kesehatan. Kita mulai ramalan pertama ya di ajang Rabinda. Kita awali dengan meramal zodiak Leo.

Untuk Leo, percintaan sangat romantis dan penuh gairah. Ini hari yang sempurna ya untuk berkencan, menyatakan perasaan, atau memberikan kejutan besar untuk pasangan. Untuk kesehatan, energi sedang melimpah. Lakukan aktivitas yang membuat Anda tertawa lepas, seperti bermain games ataupun menari. Lanjut kita ke zodiak Virgo. Untuk percintaan, waktu berkualitas bersama keluarga atau pasangan di rumah akan sangat berharga. Ciptakan suasana yang hangat dan penuh tawa bersama pasangan dan keluarga. Untuk kesehatan, kesejahteraan emosional adalah prioritas. Lakukan hal-hal yang membuat Anda merasa aman dan dicintai. Next, kita ke zodiak Libra. Untuk percintaan, obrolan yang cerdas, optimis, dan penuh humor membuat Anda menjadi teman kencan atau partner yang sangat menyenangkan. Untuk kesehatan, energi positif yang Anda dapat dari interaksi dengan teman-teman baik akan sangat menyehatkan mental Anda. Lanjut kita ke zodiak Scorpio. Untuk percintaan, pasangan Anda akan merasa sangat bangga dengan pencapaian dan citra publik Anda. Dukungan mereka adalah aset yang tak ternilai. Untuk kesehatan, jaga citra diri yang positif. Berpakaian rapi dan berjalan dengan percaya diri akan meningkatkan mood dan energi Anda minggu ini.

0: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
1: Ane meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
0: Masa, kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali. Gen ditoko roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Baik fans setia Gema Merdeka, lanjut ya kita meramal zodiak di ajangnya Rabinda, ramalan bintang Anda. Berikut ada zodiak Sagittarius. Untuk percintaan, pesona Anda yang ceria, jujur dan penuh petualangan tidak akan tertahankan. Jadilah diri Anda sendiri minggu ini. Untuk kesehatan, energi fisik dan mental sangat tinggi. Gunakan untuk melakukan hal-hal besar yang sudah Anda impikan. Next, kita ke zodiak Capricorn. Untuk percintaan, tunjukkan rasa cinta Anda melalui tindakan pelayanan yang tulus, perhatian pada detail kecil kebutuhan pasangan. Untuk kesehatan, waktu yang sangat baik ya untuk memulai atau meningkatkan program kesehatan Anda. Tubuh Anda akan merespon dengan sangat baik. Lanjut ke zodiak Aquarius. Untuk percintaan, sangat romantis, sempurna untuk berkencan, flirting atau sekedar bersenang-senang dan menjadi diri sendiri di depan pasangan. Untuk kesehatan, tertawa dan bermain adalah obat terbaik untuk stres. Tonton film komedi atau mainkan game bersama teman agar tingkat stres Anda sedikit berkurang. Lanjut kita ke zodiak Pisces. Untuk percintaan, waktu berkualitas bersama keluarga atau pasangan di rumah akan sangat berharga. Ciptakan momen yang hangat dan penuh kenangan. Untuk kesehatan, kesejahteraan emosional adalah prioritas utama Anda. Pastikan Anda merasa aman dan terlindungi di dalam lingkungan

Nah, fans setia, untuk Anda nih ya yang ingin bekerja di 5-star luxury hotel dan cruise line, atau kalian yang mendambakan kuliah dengan program magang di luar negeri, sudah pasti Elizabeth International Hotel and Business School jawabannya. Sudah pada tahu kan Elizabeth International, kampusnya ada di Denpasar, Gianyar, dan Nusa Dua. Fasilitas kampus yang lengkap berstandar internasional. Instrukturnya adalah profesional hotelier, tersertifikasi internasional, dan kurikulum berbasis ahli USA, berasa seperti kuliah di luar negeri. Merdeka itu bebas pilih masa depan Anda. Dan di bulan kemerdekaan ini, Elizabeth International punya kejutan spesial ya lewat promo Easy Merdeka. Saatnya merdeka berkarya. Raih impian Anda bersama Elizabeth International. Dapatkan ya penawaran super spesial dan bonus melimpah khusus ya pendaftaran di bulan ini. Yuk ambil langkah pertama Anda sekarang juga. Buruan ya daftar kuliah di Elizabeth International. Promo ini cuma berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026. Tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebat Anda bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Baik fans setia Gema Merdeka, masih di ajang Rabina Ramalan Bintang Anda. Dan kembali nih saya akan meramal zodiak selanjutnya. Ada zodiak Aries. Untuk Aries, minggu ini percintaan, ajak pasangan Anda untuk bermimpi besar bersama. Merencanakan masa depan yang cerah akan memperkuat ikatan kalian berdua. Semangat Anda sangat menular kepada pasangan. Untuk kesehatan, energi fisik sedang melimpah, sangat cocok ya. Untuk olahraga yang menantang atau aktivitas di luar ruangan yang memacu adrenalin. Lanjut kita ke zodiak Taurus. Untuk percintaan, tunjukkan rasa cinta Anda melalui kemewahan yang bermakna, seperti makanan berkualitas atau menciptakan suasana nyaman yang istimewa dengan pasangan. Untuk kesehatan, manjakan tubuh Anda ya dengan makanan yang lezat dan bergizi. Anggap ini sebagai investasi untuk kesehatan jangka panjang Anda. Next, kita ke zodiak Gemini. Untuk percintaan, komunikasi yang optimis dan penuh wawasan membuat Anda terlihat sangat menarik di mata orang lain, terutama pasangan. Untuk kesehatan, stimulasi mental membuat Anda merasa berenergi, namun seimbangkan ya dengan istirahat agar tidak overload informasi. Dan yang terakhir ada zodiak Cancer. Untuk percintaan, koneksi spiritual dengan pasangan akan lebih terasa. Kalian bisa saling memahami tanpa perlu banyak bicara. Untuk kesehatan, jaga kesehatan emosional Anda. Aktivitas seperti menulis jurnal, mendengarkan musik yang menenangkan, atau berdoa akan sangat membantu Anda keluar dari stres minggu ini. Nah, kalau fans setia Gema Merdeka lagi ada masalah ataupun gelisah gitu ya, nggak bisa tidur, buruan ya, gosokkan yang namanya minyak gosok cap tunggal. Nah, di mana fans setia Gema Merdeka, minyak gosok cap tunggal ini dapat ya menjaga kita dari gigitan nyamuk, sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang kita tidur ataupun bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal ini sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala, tidak bisa tidur, ataupun gelisah. Minyak gosok cap tunggal ini bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi fans setia Gema Merdeka, jangan ragu ya untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga fans setia. Dan untuk saat ini, minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat. Di antaranya, dapat dibeli di Apoteku Batu Bulan yang beralamat di Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar, Apotek 9 Renon di Jalan Tukat Balian nomor 50 Denpasar, Apoteku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 309 Denpasar, Apoteku Sesetan di Jalan Raya Sesetan nomor 221C Denpasar, ada juga di Apoteku Pulakawi di Jalan Pulakawi nomor 74 Denpasar, Apoteku Tuku Umar di Jalan Tuku Umar Barat nomor 55 Denpasar, Apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 Denpasar, dan minyak gosok cap tunggal bisa juga dibeli di Apoteku Kuta yang beralamat di Jalan Pantai Kuta nomor 46 Badung, Bali.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Puan Sete Gema Merdeka untuk Anda nih, masyarakat Ubud, Tegalalang, Bedulu, Tebongkang, dan sekitarnya. Bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan. Jangan ragu ya untuk menghubungi Bali Star Ubud yang beralamat di Jalan Cok Rai Pudak Mas Ubud, Utara Biji Motowod, sebelah barat jalan. Atau bisa menghubungi nomor teleponnya di 0361-908-5317. Atau di WhatsApp 081-239-897-025. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Cukup kentang, mentimpal ares, Anda datang, dijamin beres. Baik fans Sete Gema Merdeka, akhirnya saya harus mengakhiri dulu ya ajang Rabinda, ramalan bintang Anda untuk edisi hari ini. Dan pastinya tetap setia terus, karena abis ini ada ajangnya Peace, pengantar istirahat siang yang akan menemani Anda sampai di jam 2 siang nanti. Jadi tetap setia terus di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Saya Ajun Agastya pamit, selamat siang, sampai jumpa. Bye.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Nonso, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: Untuk lagu terbaik
1: Gema, Gema Merdeka, Merdeka.
2: Dek, nah, kau cuma lari.
3: Awang.
2: Papa luruh ni lapan nak ke? Belum ya, dek. Udah ngaminggu saya bangun ya. Capatin memedi, kau dek.
3: Kan memedi mencapatkan.
2: Dek, tawang dek. Nak iyang lah mobil ane misi sunrise tu dek.
4: Sunrise.
2: Oh, ada tadi buka di door dek. Tawang ke?
3: Sunrise pada ni sunrise saya mikirin.
2: Coba cek di TV dek.
3: Ada di TV ni kecik man lari.
2: Popular kemudian berita ni dek.
3: Siaran TV tu periksa nu nek.
5: Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
6: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
5: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
0: Nonstop, lagu terbaik.
1: Gema, Gema Merdeka. Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat siang Fanseti Gema Merdeka. Jangan lupa GM kembali hadir bersama saya Ajun Agastia sampai di jam 3 sore. Dan di siang hari ini sudah saya siapkan lagu-lagu yang bisa Anda pilih ya di 081-558-0977. Dan untuk Fanseti Gema Merdeka yang ingin mengetahui lagu-lagu yang bisa dipilih di siang hari ini, buruan bisa cek ya Instagram kita di Radio Gema Merdeka ataupun di Facebook Gema Merdeka Ngetrend.

0: Baik, langsung saya terima penelpon pertama kita. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo GM, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ketut Sari, Kak.
0: Dengan Ketut Sari di mana nih, Ketut?
1: Di Denpasar, Kak.
0: Di Denpasar. Apa kabar, Ketut?
1: Asungkara baik.
0: Baik, mau pilih lagu yang mana?
1: Yang Ari Lasso, Hampa.
0: Yang Hampa. Wah, hatinya Ketut hampa enggak siang ini?
1: Iya sih.
0: Wah, lagi hampa ya. Kalau hampa ikutan ajang SLJ nanti ya. Mau kirim salam buat siapa nih, Ketut?
1: Buat suami tercinta aja dah, Kak. Buat kakaknya, semangat. Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih juga nih, Ketut sudah bergabung ya di kesempatan siang hari ini. Langsung kita dengarkan ya lagu pembuka kita di ajang Halo GM miliknya Ari Lasso with Hampa untuk Anda. Setia di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balista.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
3: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Kembali satu penelpon saya terima ya di ajang. Halo GM.
4: Halo GM, selamat siang Kak Jin.
3: Selamat siang, dengan siapa di mana?
4: Ya, Rahmawati Sinopadi.
3: Rahma, kengkan kabari.
4: Askungkara becik Kak Jin.
3: Becik ya, mau pilih lagu yang mana nih?
4: Lagunya Rosa.
3: Rosa, baik. Mau kirim salam buat siapa Rahma?
4: Buat Kak Jun aja deh, sama Kak Jukas. Terima kasih Kak Jun.
3: Terima kasih juga Rahma.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Lupakan dong ya cinta yang sudah membuat Anda menjadi sakit hati atau yang sudah membuat Anda pergi ke psikiater. Itu parah ya. Ayo sekarang sambut cinta ya yang akan membuat Anda menjadi orang yang spesial ya di dunia ini. Baik, siapa yang spesial yang bisa bergabung di siang hari ini di ajang Halo GM?
1: Halo GM, selamat siang Kak Ajeng.
0: Siang, dengan siapa di mana?
1: Putu di Keboiwa, Kak Ajeng.
0: Bu Putu, apa kabar?
1: Kabarnya cerah cetar cuaca di sini Kak Ajeng, lancar lalu lintasnya.
0: Baik, Bu Putu kayaknya jadi polisi tidur nih mengetahui lancar.
1: Iya dong, orang Putu pinggir jalan warungnya Kak Ajeng.
0: Oh pinggir jalan, ya udah hati-hati ya Bu Putu ya jualan. Mau pilih lagi yang mana nih Bu Putu?
1: Pilih lagu jazz aja deh, berdua bersama.
0: Oke, mau kirim salam buat siapa nih?
1: Spesial buat Mini Asih yang cantik juga nyelolet di Luwus. Buat Kak Jun, mat bertugas, terima kasih, bye-bye.
0: Terima kasih juga nih buat Bu Putu yang ada di seputaran Denpasar ya. Fun setiap kemampuan merdeka untuk Anda nih ya, yang berencana untuk membeli handphone ataupun laptop, yuk belinya di Dewata.com aja. Di mana Fun setiap kemampuan merdeka ya menyambut tahun ajaran baru, Dewata.com memberikan berbagai penawaran terbaik untuk Anda yang mau mencari laptop atau handphone terbaru. Tersedia handphone Android mulai dari 1,5 jutaan dan laptop Exynos harganya cuma 3 jutaan saja. Ada juga nih tablet Advan mulai dari 1,3 jutaan dan tablet Lenovo Motopad sudah lengkap dengan keyboard harganya cuma 3 jutaan saja. Pembelian secara kredit melalui FPF ataupun Home Credit, Akulaku dan Kredivo, promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lain sebagainya. Merek laptop juga lengkap ya di Dewata.com seperti Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, ataupun Exynos dengan harga yang terjangkau, mulai dari harga 2 jutaan saja. Silakan untuk fans setia Gemah Merdeka yang mau tanya-tanya bisa WhatsApp ya ke 081-239-317686. Sekali lagi di 081-239-317686. Info lain bisa follow Instagram at dewata.com atau Facebook dewata.com. Buat yang jauh dari toko bisa belanja online nih di Shopee, Tokopedia ataupun TikTok Shop dengan nama store dewata.com. Mau beli handphone atau laptop yuk ke dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti jauh-jauh?

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Gema, Gema, Gema Merdeka. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat siang dulu nih untuk fans setia Gema Merdeka yang lagi di jalan ya, yang mau ke suatu tempat bersama orang yang Anda sayang. Hati-hati naiknya di jalan ya, patuhi peraturan berlalu lintas agar selamat sampai tempat tujuan. Kembali satu penelpon saya terima. Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Kak Ajun.
1: Selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Dengan Mbok Mini Tabanan Lurus.
1: Mbok Mini, apa kabar nih?
2: Kabarnya baik Kak Ajun. Kak Ajun di mana kabarnya?
1: Baik juga Mbok Min. Mau pilih lagu yang mana?
2: Mau lagunya Sheila on Seven ya.
1: Sheila on Seven, film favoritmu. Kalau Mbok Mini senang film apa nih?
2: Itu yang Terikat Janji.
1: Apa itu? Film apa tuh? Terikat Janji.
2: Itu yang ada di RCTI kan?
1: Jangan nyebutin merek. Itu sinetron. Itu sinetron, bukan film. Itu sinetron. Kalau Mbak Mini saya tahu ya, nggak film itu. Film kesukaannya Mbak Mini saya tahu.
2: Ya.
1: Beranak dalam kubur kan, senang kan Mbak Mini kan filmnya itu? Benar nggak? Benar nggak?
2: Kirim salam dulu Kak Jo.
1: Nggak tahu filmnya dia nih. Ya udah, mau kirim salam buat siapa nih?
2: Salamnya yang tadi buat Putu ya, yang cantik cerita, terus ada Bunda Yuratmi,
1: yes.
2: Suka Deratna, terus ada Putu Wiramahasandi, terus Kane Pak Cahya juga ya, dan juga Bu Elastri, selamat ulang tahun ya,
1: semoga
2: sehat selalu.
1: Selamat ulang tahun.
2: Buat Kak Jun, selamat bertugas. Makasih.
1: Terima kasih juga nih buat Mok Mini di seputaran Luas Tabanan sudah bergabung ya. Langsung kita dengarkan nih satu lagu milik Sheila on Seven ya, film favoritmu untuk Anda. Setia di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kalau saya sih motor favoritnya Yamaha pastinya. Nah kalau fans setia Gema Merdeka belum mempunyai motor Yamaha, buruan ya beli motor Yamaha dan belinya di Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim dengan DP ringan. Yamaha Vazio angsuran hanya 800 ribuan. KTP luar Bali, pendatang ataupun rantauan, tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking servis, emergency call, spare part yang lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan tentunya ada member. Wajah Motor, Ne Marjan.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu single terbaru miliknya Anggi Stefaki, Untuk Kau Hargai. Spesial untuk Anda ya di siang hari ini, masih di ajang Halo GM. Kembali satu penelpon saya terima, Halo GM. Halo. Halo GM. Halo GM. Halo GM. Halo GM. Halo GM, dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana? Halo?
1: Siap, Pak Aju.
0: Siang, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bu Puput Nata di Besaki, Bu Aju.
0: Dengan Bu Puput Nata di Besaki. Apa kabar, Bu Puput?
1: Asungkare, baik.
0: Asungkare. Mau pilih lagu yang mana?
1: Kecewa.
0: Kecewa, Bunga Citra Lestari. Mau kirim salam buat siapa nih, Bu Puput?
1: Buat semua fans GM aja, Bu Aju. Terima kasih.
0: Terima kasih juga.

0: 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Kembali satu penelpon saya terima. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo GM, dengan siapa di mana?
1: Pak Cahya, sekarang tanggap.
0: Pak Cahya, apa kabar nih?
1: Kabarnya baik-baik saja, gimana kabar?
0: Baik juga, kayaknya tadi ketemu Pak Cahya ya, bukan ya?
1: Ngomong gak kecil suaranya gak sih?
0: Kenapa?
1: Kecil suaranya.
0: Masa kecil? Oh ya,
1: tabrakan masih.
0: Oh pas.
1: Gak ada sinyal ya?
0: Gak ada dong. Mau kirim, mau pilih lagu yang mana, Pak Cahya?
1: Lagunya Perunggu ya.
0: Perunggu, baik. Mau kirim salam buat siapa?
1: Salamnya buat Mbak Kadek Rahmawati. Mbak Miniati, makasih ya atas kulingannya. Terus Lawo.
0: Yes.
1: Dan itu yang lagi di rumah.
0: Itu aja. Itu aja.
1: Kepada Kak Ajim lah bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih juga nih buat Pak Cahya di seputaran Tangom sudah bergabung ya. Langsung ini dia, Pikiran Yang Matang by Perunggu.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kembali saya terima ya, satu penelpon di 081-558-9977. Masih di ajang Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo GM, dengan siapa di mana?
1: Dengan bengkel Arta Motor di Guang.
0: Dengan bengkel bengkel Arta Motor di Guang. Apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik. Ini dengan siapa nih?
1: Dengan Dewa Hyu.
0: Dewa Hyu. Dewa Hyu mau pilih lagu yang mana?
1: Untuk Sheila udah?
0: Sheilanya udah tadi. Yang lain?
1: Apa aja belum ini?
0: Yang belum tuh ada Cakrakan, selanjutnya ada Ade Govinda, ada Elemen, ada Miska. Dan satu lagi Done Maula.
1: Oh yang mana? Cakrakan aja.
0: Cakrakan aja. Ya udah. Mau kirim salam
1: buat titip salam?
0: Boleh buat siapa?
1: Buat Putu Naho yang ada di Subak Cari Guang.
0: Lagi.
1: Itu aja sih.
0: Itu aja buat yang ada yang jualan di Pasar Guang enggak disalamin nih.
1: Enggak, udah kerabat itu.
0: Oh, udah kerabat itu. Ya udah, itu aja. Dewa Hyu. Ya udah. Terima kasih, terima Dewa kasih, Hyu ya, sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Langsung kita dengarkan Cakrakan, Salah Tapi Baik Untuk Anda.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Gebah, gebah, gebah, merdeka.
5: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Silakan untuk penelpon terakhir bisa bergabung ya di 081-558-0977. Masih di ajang Halo GM. Get freaking out.

Baik fans Setia Kemang Merdeka, belum ada yang bergabung. Dan sudah 1 jam nih ya, saya menemani Anda di ajang Halo GM untuk edisi hari ini. Dan pastinya tetap setia terus, karena di sini ada ajangnya Formula Dangdut yang sudah siap nih menggoyang fans Setia Kemang Merdeka sampai berakhir nanti tepat di jam 5 sore. Jadi tetap setia terus di 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetrend. Saya Ajun Agastya pamit, selamat sore, sampai jumpa, bye.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetres. Selamat sore fans setia, ketemu lagi di Formula Dangdut edisi tanggal 9 Agustus 2026. Ada Sani sampai jam 5 sore nanti. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung dengan lagu-lagu dangdut kenangan Sani, tunggu via WhatsApp ataupun via Facebook.

0: Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kesehatan Anda bergantung dari apa yang Anda minum. Karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air non-min secara rutin. Karena dengan minum air aktif non-min 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air non-min adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air non-min adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Sediakan selalu air non-min untuk keluarga Anda. Dan air non-min dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner non-min, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361-415-688. Dan Instagram non-min, @non-min official. Minum air non-min, hidup lebih sehat secara alami.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, Fans Setia Gema Merdeka. It's satu single dari Iwan dan juga Amelina, Memori Daun Pisang ya. Untuk Anda, untuk membuka memori baru lagi, nah kebetulan banget di Universitas Dwi Jendra membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026-2027. Lokasinya di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Ada 5 program studi, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada Fakultas Pertanian dan juga Fakultas Ilmu Komunikasi dan juga Bisnis. Tentunya didukung oleh fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen profesional dan berpengalaman, lingkungan kampus yang nyaman dan juga inspiratif, mencetak lulusan kompeten berkarakter dan juga siap menghadapi tantangan dunia kerja. Langsung aja kunjungi Instagramnya di @yayasan_dwijendra atau hubungi langsung di 0811-382-511. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

97,1 JFM Gempa Merdeka ngeterin Janur Kuning dari Nur Halimah. Selamat sore Fansia yang sudah gabung sama saya. Terima kasih banyak ada Juru Soko dari seputaran Pedungan, Pak Ngurah Endu dari Stulikup, ada Indrawari Mancawarna udah monitor, terima kasih. Ada Bulastri dari Tabanan udah monitor juga. Pak Cahya dari Tanggap Muda hadir, selamat sore. Yan Bur Arini, oke, lagunya Sabar Menanti ya. Koman Cantika, ini alias Pak Swayan Siaja. Oh, Pak Oyan Siaja itu nama WhatsApp-nya Komang Cantika. Pak Oyan Siaja dah, Pak Oyan Siaja dari Mas Ubud, terima kasih banyak ya. Untuk Anda, masalah sampah adalah masalah global dan sebagian besar sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan, jangan buang sampah sembarangan. Mari kita hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan juga sedotan plastik untuk penyediaan makanan dan juga minuman. Diharapkan masyarakat bisa mengolah sampah organik dari rumah masing-masing untuk dijadikan kompos. Belajar mencintai alam, karena sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Di tempurannya crunchy.
0: Good.

97,7 FM Gema Merdeka, nggak tren fansnya Gema Merdeka. Jangan sediakan selalu minyak gosok cap tunggal produksi dari PT Segar Waras, bisa mengobati radang atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang hari, pilek menahun untuk anak yang sering masuk angin, batuk kejang, sakit perut, perut kemung, diare, muntah-muntah, menyembuhkan biduran. Langsung beli di toko-toko obat dan juga seluruh apotekku. Bisa juga mampir ke Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Darmagiri Gianyar. Apotek kita Ubung, Jalan Cukro Aminoto nomor 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar. Toko obat Saudara, Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Toko obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar. Apotek Ifarma, Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar. Apotek Ifarma Panjer, Jalan Tukat Pakirisan nomor 60B Denpasar. Apotek Ifarma Sanur, Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar. Dan Apotek kita Sidikarya, Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Diseruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans Tia Gema Merdeka, Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Satu saset yang 56.000 sudah support menjadi lelaki full power. Untuk ekstra full power, 3 saset di harga 168.000. Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja, dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat.

0: Om Swastiastu Pak Tu, ados beciksan bengong cara togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik. Niki ngorahan ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milusik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Halo.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan enggak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, Kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Enggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Ya udah deh Kak.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website Dapur Prima. .co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Pokoknya, semua pakai
2: minyak gosok cap tunggal.

97,7 FM Gebang Merdeka ngetren. Selamat sore Fansti ya, yang udah gabung sama saya nih. Ada yang siapa yang udah hadir ya, Pak Dewa Suatnya dari Bangli, terima kasih sudah hadir. Pak Gede Saputra ya, sedariku seputaran bumbungan klungkung bener ya. Pak Made Hendra, wih mantap sekali. Pak Made Hendra dari seputaran Tabanan ya. Made Parna, halo selamat sore. Ada Ide Bagus Widiantara dari seputaran Bangli. Ada Ai Matahari sudah monitor. Terima kasih banyak sore hari ini udah ikutan sama Sani ya. Yang jelas untuk Anda warga Tabanan dan sekitarnya butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satwa dan segala kebutuhan, hubungi Bali Stars Tabanan. Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 15B Banjaranyar, Kecamatan Kediri Tabanan, depan dealer mobil Honda Bintang Tabanan. Telepon di 0361 479 1095, WhatsApp di 0859366917 36. Bali Star ada di Bali, Jawa dan juga Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jagut kentang patimpal Ares, Anda datang dijamin beres.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Madu Merah, spesial untuk fans ya. Selamat sore untuk Anda. Ada Pak Ketut Adi Dharma, terima kasih sudah hadir. Halo Yan Widiawan dari Bangli, terima kasih. Abah Waisel juga udah monitor. Terima kasih banyak Kadek Nuraji dari Siulan udah hadir juga. Doping SDC, terima kasih banyak ya. Sehat selalu fans ya. Setelah ini jangan kemana-mana, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Selamat sore. Dadane panstia gemau dengan sarang sami ring di JJ pada megenah. Rasa bagi pisan di dianggus Renaldi mulai tangkil nak di biasa ngelaran acara temu sawitre. Wanda jeung aturang tembang-tembang Bali lawas, tembang Bali kenangan kadi biasa nyabran redite. Nggih. Gelaran mangke temu sawitre pada mon arahina redite katakan kaping sieu ring 1 Agustus suara sekali tali 16. Nah, biasa ngiring panitia gemuruh juga serang sami melilit cita untuk gelaran tembang Bali lawas ngantos segala puput melibus bos jam pitu wengi. Nah, moga-moga panitia gemuruh juga serang sami kandung sida panggihin sada kena rajang dan kirang punapulan punapi turis tatu wenta naring sorop pedaduh yang pramukawi. Sedara ngelandur panitia gemuruh dika ngiring aksirin sembah pengas tungkaran di tiang pina ke pemungka acara. Om Swastiastu.

Inggi, dedane panjenengan agama merdeka sarang sami, sida dorong didiang, temang pengawit, renggala seremangkin, medamar dia bing, sana sampun piara siang sarang-sarang, mogu-mogu panjenengan agama merdeka, sana sampun pada mendungilan riki ring 97,7 FM, sampun je pada teribur. Inggi, sik semua demun sembilan sarang sami, sampun gabung ring medsos niki, ring Instagram, ring Facebook utawi ring TikTok niki nggih siaran live-nya di TikTok sene sampun nyarengin suk semua sene durusan sene pacang nyarengin durusan bergabung kinten nggih Panstia Gemerdeka sedereng lanturang tembang. Nah, Panstia Gemerdeka kini Vitali sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitali dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, Panstia Gemerdeka dapatkan Vitali di apotek dan toko-toko obat terdekat.

Ini Dedane Panistia kembali ke Serang Sami, duitnya nih almarhum Pak Mansidiane Serang Anom Putri. Ini teman si daerah orang titiang, sekat persen sampun piar siang serang-serang. Nah, sedara ngelandor malah, ini teman sana siwasan Panistia kembali Rudeka, Niki Wentan Sementon sana Kicalang. Telah hilang sebuah dompet coklat berisi sejumlah uang dan surat-surat penting STNK, SIM, dawi ATM. Ya. Hilangnya nereng sebaran Jalan Tunjung Sari, Gunung Sangiang, Kedampang, Kerobokan, Ngelanturing, Legian. Namunawi dadane Panitia Gemaur Deka, Ngeniang, Utawi menemukan. Anda langsung hubungi Bapak Wayan Yuliarte di nomor 081-337-046-339. Utawi dadas hubungi 081-337-193-587. Nggih. Utawi dagdos bakte ke Gema Merdeka, saningan yang gumedi pacang katuran imbalan, pinaku ucapan terima kasih.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya, pokoknya lengkap ya, Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk, Pak Ian. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Inkscare. Gema, Merdeka, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Inggih, dadane pancitia kemarin kaya serang sami sida torang ditiang tembang vokal belian beru sida metilar sampun piar siang sarang-sarang suksema beli ari-ari ame beli gareng sampun bergabung niki nggih. Mugi sampun mireng. Senen sampun bergabung durusan dibantu tap-tap niki semeton. Ya silakan dibantu like dan give biar tambah rame niki semeton bergabung gendan nggih. Ya, rajang sore serang sami doning sampun pada nyarengin mirangin tembang tembang Gema Merdeka. Dan iki merupakan koleksi saking 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Ya, rajang nyantai demun doaning galah makin suasana libur hari Minggu serang keluarga duwe. Tenggara gatur becik niki. Salam selat segare, nggih. Napa niki? Nggih, lan lumun niki luar biasa sampun gabungan semeton ring siaran live TikTok Gema Merdeka, nggih. Yeah.

Ingi dedane panisti agama rika serang sami manis pisan tembangnya ni tembang lawas niki sama ton tembang kenangan yeh magat segar gunung sana sampun tilar niki vokal penyanyi Ari Aryame yeh penyanyi lawas sida torang tidak yang tembangnya ni menawite sama ton sami senang ring pun niki tembang pasti keje sampun pade taribo ringgalah surga demangkin yeh. Kanton serang di tiang Gusar Renaldi panitia Agung Merdeka ringgelaran acara temu sawitre gending-gending lawas Gema Merdeka nggih. Ngiring serangan mengenang masa lalu lewat tembang-tembang lawasnya Gema Merdeka koleksi 97,7 FM. Mantuk ring Blingora Cupli rajang sore demun Blingora ring DJ posisi mangkin. Eling niki buah jerunggenya Blingora. Tuh genta bangsih.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Inggi dedane Pangesti Agama Rudika Sami pokal ayu duari singnya memadu padahal madu ni ke manis singnya ngaline manis-manis eh yen madu manis yen memadu madui nggih rajang rayu semeton salah sami Pangesti Agama Rudika nggih mengenang masa lalu lewat tembang-tembang lawas Gema Merdeka nggih asdara ngelantur kemalih ada tembang senesiasan Pangesti Agama Merdeka, siapa bilang belanja cuma bikin kantong tipis? Nah, di level 21 Mall, belanja pakai bank BPD Bali justru bisa bikin Pangesti bawa pulang grand prize, nggih, gratis. Caranya gampang, cukup belanja minimal Rp50.000. Nah, lalu upload struk belanja Pangesti ke aplikasi level 21 Mall dan setiap 1 poin langsung berubah menjadi 1 kupon undian. Sekarang sudah lebih dari 300 leveler bergabung dengan lebih dari 19.000 kupon yang siap diundi pada 20 Agustus 2026. Nah, ini masih ada waktu Pangesti Agama Merdeka sampai 15 Agustus 2026 untuk kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Karena ada 17 grand prize untuk 17 pemenang mulai dari Yamaha NMAX Neo Gold Earring with Natural Diamond dari Goldmart. Pakai liburan ke Thailand dan Vietnam hingga berbagai perlengkapan rumah tangga dan hadiah menarik lainnya. Nah, Pangesti menawi durung punya aplikasi, silakan download sekarang juga khusus member Niki member baru. Pangesti bisa dapat free es krim dan kesempatan ikut Lucky Dip dengan hadiah-hadiah seru. Nah, kesempatan Pangesti Agama Merdeka tinggal sebentar lagi, nggih. Jangan sampai struk belanja Pangesti terbuang sia-sia.

Yang di dana pan setia kemau di kasarang sami sida dorang di tiang tembang mergas wadangi piang beli. Nge sana rasa menawi ta sampun terhibur. Ngipi yang beli. Kanti ngipi sementara di tiang niki gara-gara rahina dibi pas malam minggu. Malam panjang dan rauh ngapel beli nak kije kanti terbawa dalam mimpi. Panjak ide betara niki nama akunnya wow. Ketut Adi Dharma suksema komang warse damu blog suksema sempon bergabung. Siro mali niki luar biasa lancar niki siapan tiang baca ngeh wayan gonol. Gusti Made Wijaya Rajang Sore niki penggemar berat kenten. Yang penting tan merat-meratin. Suksema Gusti Made Wijaya nongan renang Karangasem. Siro mali niki Ketut Adi Dharma damu blog sampun Bu Surya Juragan Kangkung. Sarang Nina Derna kenan, salam kenal, sakang napi niki. Serang Tika Sudarma, sira malih suksema dumun, rajang nyante. Karya kan niki. Salam sakang ditiang ke Serenaldi, kompak manis lalu, nggih.

Inge, dedane panjenengan kemaru dika sami, beli ko mangadi sida torang di tiang tembangnya ni, sana senang menawi te sampun pada taribo resuk semua niki, sematuane sampun bergabung sarang sami ring siaran live TikTok. Salam kenal bagi yang belum kenal. Kanten, kanten keserang di tiang, Gus Renaldi ring laran acara tembang Bali Lawas temu sawitre.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Gabung dengan Songkrokan Tanah Hampo. Bu Made Sujani niki reng bitre, selamat sore nembe nyarengin utawi wenten semeton kok. Kade adik lungkung niki. Salam kenal dumun duaning nembe bergabung nggih. Sanesiosan durusang gabungan di live TikTok Gema Merdeka utawi reng di TikTok Gus Renaldi nggih. Sedara ngelan orang tembang pan setia Gema Merdeka ni mangke di tiang jagi nguning ayang inde ale ayuning dewasa utawi padewasan inde pemargi benyang 10 Agustus kali tali 6 likur nggih. Nah benyang amar terdadi baik untuk upacara diwayatnya dan pemujaan terhadap leluhur catur labe baik untuk bepergian menuju arah utara. Jiwa menganti baik untuk bercocok tanam dan memulai suatu usaha. Kale kutile baik untuk memulai pekerjaan yang mempergunakan api.

Yang ya dedane panstia kemar dikasami tembang manis satu orang di tiareng gelaran temu sawitre tembang-tembang Bali lawas ngiring sarang-sarang niki mengenang masa lalu lewat tembang kenangan saking koleksi 97,7 FM Gema Merdeka ngetren sik semua niki jantung hati sampun dilar sendengar sang wau menawi te sampun pada taribur nggih rajang sore lumun gong diah Eka Julian Tare kenten Gung Diah Eka Julantare. Larasati Suksema sampun bergabung. Niki Suksema Muali Pak Madi Sumardana. Mugi sampun terhibur. Calon pengiring Suksema gabungannya. Serang sematuan sira wau niki. Oke sampun bergabung. Mbak Ari Petanu durusan gabung di live TikTok ya. Yeah. Dek kadok boleh lang usung biyu siru malin niki Ojas Hunter sampun follow titiang ke Serenaldi yeh suk sama mungkin sampun mirang ringgala seru gede mangkin wintan semeron siru malin niki Pak Moha Sidakarya kan kabar Pak Moha meh makalau sing ketemu Kadek Sari suk sama niki Kadek Sari sudah like and give kentan yeh Rajang Rayu Sinarang Sami

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Inggi dadane Panitia Kemerdeka Sami Pokal Agung Wirasute beling ideh tegul kulo adine pangsing takut beling anggurin adi kentan nggih. Sik semua niki madi taru sampun bergabung wonten Cikgu, Cikgu Rus Akun 2 kentan. Salam kenal lumun nembe niki bergabung, silakan di-follow. Serang Wisukma. Ciro malih niki, nggih akeh sampun bergabung. Mugi sampun pada terhibur enggal sregep mangkin. Odah mangku bergabung tulikup. Ciro malih niki. Akeh semeron sampun nyare niki, nggih. Raja Rayu demun semeron sareng sami Panitia Agama Merdeka. Tembang sampun jaga malih ngiring piaresang sareng-sareng.
1: Patri! Patri, patri! Ibu-ibu, sila mendua barang sana bolong-bolong, meriki pasuang, Bu.
2: Beli itu.

Nggih, dedane panitia gemur dikasarang sami tukang patri. Nggih, matri sekancan ane bolong-bolong tempel pangnya empat. Guys. Sana melalui kenangan sarang tembang tukang patri, mugi-mugi sampun je pada taribor nyarengin acara temu sawitre, gending-gending lawas ke merdeka kesarangan titiang Gus Renaldi. Nggih. Suksemo niki dewa boncu salam denyerah kenten. Niwaya Narsih, salam kenal dumun nembe bergabung Niwaya Narsih, punapi gatre niki. Sire niki mor kenen. Yanse ampun memputar lagunya wau Wulan Arnaya. Sire niki Dewa Boncu sampun Made Usro. Selamat sore, salam kenal mun Pak Made Usro. Suksemu sampun mengapresiasi niki nggih untuk siaran live TikToknya.

Ingi dedane panistia gemar dega serang sami tembang sane meregas Larasati. Sida ada orang dia yang kebetulan iki penggemar wentan mau pesengan Larasati. Pasnya Pogi je sampun pada taribor. Jero Sri tampak siring sampun bergabung. Sirmale. Sami-sami niki sok semua demun. Panistia gemar dega minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal juga sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur, atau gelisah. Nah, minyak gosok cap tunggal juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rheumatik, pegel linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Nah, untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung 178B. Apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan 221C. Ngelantur ring apotekku Tuku Umar, Jalan Tuku Umar Barat 55. Apotekku Kute, Jalan Pandai Kute 46. Apotekku Sembilan Renon, Jalan Dukat Balia nomor 50, Apotekku Pulau KW, Jalan Pulau KW 74, Apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428. Utawi dados hubungi Apotekku Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819-34-33336. Serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819-34-33347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Yang ini dan pun setia kemerdeka serang sami pokal belitut sana si dekator niki. Suk semua jero sri kanton mirang radio niki nge. Wentan beli made cuplis. Dayu Jayastri. Rajang kenal teman Dayu Jayastri. Bu Lydia Sukawati sampun. Nimade Merda Asih sampun bergabung. Beli mangku tambahu. ODY nyarangin niki nge. Si manis. Nah. Si manis yang tetap manis melebihi manisnya gula. Ayu Kesuma, salam kenal talar niki. Mugi ampun mirang. Mariani bergabung suksema Gung Poyok Pejeng sarang semeton. Cira bau niki. Tu Reni kan? Tu Reni. Akeh ajak Liu. Wow keren. Kang ya ledan dumun sarang sami panitia agama Merdeka ampurayang dumun niki galah jetan daging males sampun jam pitungi nggih. Nggih tetap salam kompak saking Didi Anggus Renaldi, Kang yang ledangan benjangan wawanin malih. Duani galah mangkin Didi Anggus Renaldi pinaku pengendara care gumendi langsung pacanglung sromo pamit puputang Didi untuk para mesanti. Om santih santih santih home.

97,7 FM Gema Merdeka ngaturin ada Delesia dengan single berjudul Januari bersama The Baku Cakar ya. Oke, selamat malam dulu fans Gema Merdeka. Gimana kabar Anda untuk hari ini? Adalah hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Senang sekali ada saya Teku Radit Aryasya menyapa Anda selama 3 jam ke depan sampai jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu pilihan Anda, lagu-lagu dari pelantika musik Indonesia. Untuk yang sudah WhatsApp sabar, sebentar lagi saya akan hadirkan lagu-lagu pilihan Anda, baik itu lagu-lagu pop Indonesia pilihan Anda juga, beserta kan salam dan juga lagu pilihan Anda. Kita masuk ke lagu berikutnya, fans yang merdeka. Lagu milik dari V. Di Aldiano dengan Status Palsu.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

kepadamu. Jangan khawatir, aku akan terus menemani langkahmu. Walaupun jiwa dan ragaku ini jauh darimu.

97,7 FM Gema Merdeka yang terakhir dia satu lagu terbaru ya. Lagu terbaru milik dari Triswaka yang suka sekali sama lagu-lagu dari Triswaka. Itu dia lagu terbaru yang sudah saya hadirkan dengan single berjudul Wasiat Cintaku. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita tepat sekali 44 menit lepas dari pukul 7 malam. Untuk hari ini adalah hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 ya. Masih bersama saya Teku Radit Arisa sampai di jam 10 malam nanti. Dan saya punya satu informasi menarik untuk Anda datangnya dari Bali Stars Ubud. Untuk Anda masyarakat Ubud, Tegalalang, Bedulu, Tebongkan dan sekitarnya lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetakan sablon baju satuan dan segala kebutuhan Anda, jangan ragu bisa langsung datang saja ke Bali Stars Ubud ya. Alamatnya di Jalan Corai Puda Mas Ubud, tepatnya di Utara Biji Motor World, sebelah barat jalan, dengan nomor teleponnya 0361-908-5317 atau bisa di WhatsApp di 0812-39-89-7025. Bali Stars ada di Bali, Jawa dan juga Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jika kita menimpal Ares, Anda datang dijamin beres. Saatnya kita akan membacakan lagu-lagu pilihan Anda yang sudah bergabung begitu di WhatsApp di 081-558-9977 ataupun yang sudah bergabung juga di via Facebook. 97,7 FM,

Selamat malam dulu yang sudah bergabung, ada Nang Angga dari seputaran Desa Nongan yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih gabungan Anda. Selamat malam juga buat siapa ini? Ada Kadek di seputaran Siulan, lagunya Republik dong Kak yang judulnya Aku Takut. Siap, nanti ditunggu lagunya. Satu lagi, ada siapa ini? Pak Edgar dari seputaran Angan Taku yang sudah menyapa saya di malam hari ini. Baiklah, kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu pilihan ada juga, lagu balik dari Bernadia dengan Laut Yang Tenang. Lagu terbaru seperti apa singlenya? Ini dia.

0: 107,7 MHz FM Gema Merdeka Ngetren Fans Kom Merdeka. Kini Vitalik sudah ada kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Sudah di support menjadi lucky full power serta kemasan extra full powernya dengan luar biasa dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi ya. Cukup seminggu 2 kali saja dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah. Anda bisa dapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Maka dari itu Fans Kom Merdeka, jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak. Mau dong. Tea juice, rasa tehnya berasa.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngaturan fans Gema Merdeka. Untuk ada yang pengen bekerja di 5 Star Luxury Hotel atau Cruise Line, atau untuk ada yang pengen mendapatkan kuliah dengan program magang di luar negeri, sudah pasti Elizabeth International Hotel and Business School jawabannya. Sudah pada tahu kan Elizabeth International, kampusnya ini yang ada di Denpasar, Gianyar dan juga Nusa Dua, dengan fasilitas kampus yang lengkap berstandar internasional, instruktur dan juga professional hoteler, tersertifikasi internasional dan juga kurikulum berbasis ahli USI. Berasa seperti kuliah di luar negeri. Merdeka atau bebas ya, Anda bisa pilih masa depan Anda. Di bulan kemerdekaan ini, Elizabeth International punya kejutan spesial untuk lewat promo Easy Merdeka. Saatnya Merdeka berkarya raih impian Anda buat karir sukses di industri perhotelan dan juga pariwisata internasional. Dapatnya juga penawaran super spesial dan juga bonus berlimpah khusus pendaftaran di bulan ini. Anda bisa ambil langkah pertama Anda sekarang. Buruan daftarkan diri Anda ke kampus Elizabeth International. Promo ini cuma berlaku sampai tanggal 31 Agustus 2026. Tunggu apa lagi, fans Gema Merdeka? Silakan bisa wujudkan impian Anda berhebat ada bersama Elizabeth International ya. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah. Syarat tentunya ketentuan berlaku. Oke, itu dia informasi dari kampus Elizabeth International, fans Gema Merdeka. Tapi sebelum itu saya punya satu informasi yang menarik juga. Informasi ini tentunya datangnya dari Kutus-Kutus. Seperti apa? Ini dia.
1: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak Kutus-Kutus.
3: Minyak Kutus-Kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak Kutus-Kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak Kutus-Kutus. Segera dapatkan minyak Kutus-Kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak Kutus-Kutus, 100% alami, warisan Nusantara.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Gema Merdeka. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000, sudah disupport menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah untuk Anda konsumsi, cukup seminggu 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah, silakan bisa kunjungi langsung apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
5: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
6: minyak gosok, cap tunggal.
5: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
6: minyak gosok, cap tunggal.
5: Lah, kalau sakit perut atau mulut,
6: ya minyak gosok cap tunggal.
5: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

97.7 FM Gemah Merdeka ngeteran Adrian Khalif dengan 2001 kali. Selamat malam dulu untuk kalian fans Merdeka yang baru gabungan di 97.7 FM. Hari ini kita masuk di programnya Anjang Sana Udara. Masih bersama saya Teku Raditya Reza dan kita membacakan lagu-lagu pilihan Anda sampai pukul 10 malam nanti. Selamat malam dulu yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ada Wayanaya dari seputaran Padungan, lagunya Putus Atau Terus dari Judika, ditunggu lagunya. Selamat malam juga yang sudah bergabung. Ada Pak Putu Cahaya dari seputaran Tangap, lagu Milik dari The Winner dengan single berjudul Pusing ya, ditunggu lagunya dari Bakal Putra sama Kak Radit. Selamat malam juga buat Lia Krishna ya, yang ada di perjalanan menuju Tabanan, lagunya Enau dan juga Arilas Mana sesi potret. Ini lagunya bagus, habis ini dipotretin ya. Terus satu lagi deh, malam dari kawasan Pupuan Tabanan, ikutan lagi Ikutot Adi Dharma Makasih. Terima kasih kembali ya. Kita masuk ke lagu berikutnya, lagu pilihan Anda juga, lagu Milik dari sesi potret. Ini lagunya bagus banget ya. Dan untuk yang belum gabung, kita masih tunggu atensi Anda. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081-558-1977 dan bisa kunjungi streaming kami di radio.gemamedia.id/gemam.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset. 97,3 FM.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di

97.7 FM Gema Merdeka Ngetra, itu dia satu lagu milik dari Bondan Prakoso ya. Selamat malam dulu untuk anda fans Gema Merdeka yang baru saja di 97.7 FM. Kita masih di programnya Anjang San Udara, masih bersama saya Teko Radit Arisa sampai di jam 10 malam nanti. Dan kita punya satu informasi menarik untuk anda, datangnya dari siapa ini? Dari informasi kesehatan. Fans Gema Merdeka, terutama generasi berencana, tahukah anda menjaga kesehatan reproduksi itu sangatlah penting ya. Anda bisa melakukan treat KRR, kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki ya. Dan tentunya katakan tidak pada narkoba. Tentunya berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan, masa remaja indah-indah. Tentunya keluarga anda tentunya pasti akan bahagia. Anyway, untuk anda fans Gema Merdeka yang pengen gabungan, kita masih tunggu atensi anda. Silakan bisa langsung gabung di 081-558-9977 atau bisa di komen di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Seperti biasa, lagu pilihan anda, ini dia. This is Winner with Pusing.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97.7 FM Gema Merdeka yang ngetrend. Selamat malam dulu yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ada Mawian Lasri di Desa Putaran Tabanan. Lagunya Justin Adrian, mudah-mudahan sudah cukup ya waktunya ya, karena sudah mepet. Ada juga Cagis Permana dari Desa Putaran Sukawati. Terima kasih gabungan Anda juga. Ada siapa ini? Ada Gus Bawo juga yang ada di seputaran Batu Bulan. Lagunya Anggi Marito dengan Cara Mencintaimu. Kalau waktunya cukup saya putarin ya. Terus selamat malam juga yang sudah bergabung pada malam hari ini, ada siapa aja? Tunggu sebentar. Komang, siapa ini? Komang Ratna dari seputaran Karangasem, mereka lagunya Pici Kota, judulnya Bahagia Lagi ya. Terus buat kakak kata selamat bertugas aja, terima kasih ya, ditunggu lagunya. Terus selamat malam juga buat siapa ini? Popot Nata dari Seputaran Bersakit, cerita terbaik dari Cassandra. Nanti lagunya mungkin ada beberapa yang tidak bisa kaplay diputar di jam 9 malam, gak apa-apa ya. Selamat malam juga buat Ira di Penebel, hadir Tata Janeta dengan Penipu Hati. Nah ini jam 9 seputaran ya. Selamat malam juga yang minta lagu milik dari Sheila on Chevron udah kaplay tadi ya. Ada siapa ini? Yan Parta dari Seputaran Singapadu. Ida Bagus Widiantara, lagunya siapa ini? The Rock ya, Munajat Cinta, nanti di atas jam 9 saya puterin. Statusnya sedih Cagus Permana ya. Oke, baiklah fans Kompas Merdeka, tapi sebelum itu saya punya satu informasi yang menarik untuk Anda terkait soal sampah ya. Fans Kompas Merdeka, masalah sampah adalah masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, jangan membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam dan juga sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan dan juga minuman dalam kemasan plastik ya. Diharapkan juga masyarakat tetap mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering ataupun sisa canang. Karena perubahan besar dimulai dari tempat terkecil di rumah kita sendiri. Karena setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan yang besar. Mari kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah mencintai alam, karena itu sama halnya dengan mencintai milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita. Kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu ini bagus banget, lagu milik dari Ivan Seventeen. Apa kabar?

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngaterian. Tidak terasa fans Gema Merdeka waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Itu adanya Teku Radit Reza harus mengakhiri programnya Anjang Sana Udara untuk edisi kali ini, edisi Minggu ya, tanggal 9 Agustus 2026. Sampai bulan pun saya lupa loh ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung, dan mohon maaf juga mungkin ada beberapa lagu-lagu yang tidak bisa keputar karena keterbatasan waktu. Hanya 2 jam di program Anjang Sana Udara. Tapi untuk hari ini saya baik ya. Saya akan sepil dulu kira-kira hari ini akan diputarkan di jam 9 itu lagu-lagu dari siapa sama Kak Radit. Kita akan di-play sama Kak Radit ya. Lagu mulai dari PC Kota, ada Justin Aldrin, ada Cassandra, Judika, Anggi Marito, The Rock, Tata Janeta, dan masih banyak lagi lagu-lagu Indonesia di jam 9 yang bakal saya putarkan spesial untuk Anda, yang tentunya mungkin ada beberapa lagu-lagu yang tidak bisa ke-play dari pukul 7 hingga pukul malam ya. Yang 7 malam sampai pukul 9 malam ya. Oke, sesaat lagi kita masuk di programnya Himbauan Malam. Thank you for listening, I love you and bye-bye.
1: Pukul 21 waktu

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat malam Fancy Kom Merdeka untuk Anda yang baru setia di 97,7 FM. Kita masih di programnya Himbauan Malam, masih bersama saya Teko Radit Teresa sampai di jam 10 malam nanti. Dan tentunya seperti biasa mungkin ada beberapa lagu-lagu yang tidak bisa keplay kabarnya hari seputarkan hari ini di jam 9 malam ya. Di antaranya mungkin beberapa lagu yang sudah saya spill juga untuk Anda, dan mohon maaf juga mungkin Fancy Kom Merdeka. Artinya kita akan memutarkan beberapa lagu-lagu yang tentunya koleksi dari Gema Merdeka juga. Lagi ngapain hari ini? Lagi nyantai di rumah sambil dengerin radio, sambil baca buku, nonton film begitu ya. Atau mungkin lagi nyemil kentang ya. Jangan lupa, jangan terlalu lebih ya, karena makanan yang berlebih kalau kita konsumsi itu kadang enggak baik. Besok sudah mulai kerja hari Senin, tetap semangat ya sebelum kita menyambut ke 81 tahun Indonesia Merdeka begitu ya. Mudah-mudahan apapun segala aktivitas yang dikerjakan untuk hari ini mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik. Kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu milik dari Pici Kota disusul dengan lagu milik dari Cassandra. Tetap setia di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97.7 FM ke Memerdeka yang ngetrencah sana dengan cinta terbaik. Malam ini ngerasa dingin gak sih ya? Di studio itu dingin banget ya, apalagi kalau di luar. Jangan lupa pakai jaket ya. Oke, kita tinggalkan Cassandra fans yang Memerdeka. Kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu pilihan ada juga dari Judika dengan Putus atau Terus.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
5: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97.7 FM Gemo Merdeka ngetren indah Dewi Pertiwi dengan Baru Tahu Cinta Itu Apa ya. Melangkah 43 menit lepas dari pukul 9 malam, kita masih di programnya Himbauan Malam hingga pukul 10 malam nanti, dan tentunya lagu lama tapi masih enak sekali didengar ya. Kita masuk ke lagu berikutnya, lagu milik dari Hijau Daun, spesial untuk Anda.

97.7 FM Gema Merdeka ngetrend satu lagu manis datangnya dari Titu dengan Cerekan Saja ya. Lagu tersebut sekarang sudah mengantar kita 51 menit lepas dari pukul 9 malam ya. Masih bersama saya hingga pukul 10 malam nanti kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu milik dari Peter Pan dengan single berjudul Walau Habis Terang.

97,7 FM Gema Merdeka ngetret-tret terasa waktu sedang menunjukkan pukul 10 malam. Itu artinya saya Teguh Raditya Dahsyah harus mengakhiri programnya Himbauan Malam untuk edisi kali ini, edisi Minggu tanggal 9 Agustus 2026, ya. Mohon maaf mungkin ada beberapa lagu yang tidak bisa keputar karena keterbatasan waktu, hanya 3 jam saja. Program ini hadir setiap hari dari pukul 7 hingga pukul 10 malam bersama penyiar idola Anda. Karena dia pamit dulu, kita ketemu lagi dalam waktu dan kesempatan. Thank you for listening. I love you and bye-bye.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fans di Gema Merdeka. Kembali hadir saya Yulia menemani Anda bersama musik di keheningan malam untuk edisi hari ini. Fans di Gema Merdeka, untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau beristirahat, Yulia bakal menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu lawas malam hari ini. Baiklah, kali ini untuk mengawali jumpa kita, Yulia putarkan satu lagu spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Buah nanas. Buah nanas kaya akan vitamin C, serat, dan enzim bromelain yang memberikan banyak manfaat. Manfaat utamanya meliputi melancarkan pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh, meredakan peradangan, menjaga kesehatan tulang, serta membantu menurunkan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan sebelum mengkonsumsi nanas, yaitu konsumsi berlebihan bisa memicu sakit lambung atau iritasi lidah. Orang dengan gangguan pembekuan darah atau maag akut sebaiknya membatasi konsumsi nanas.
1: Info Gema Merdeka.

0: Info Gema Merdeka.
1: Tentang sesuatu di dalam dirimu.
2: Piu adalah penyanyi, penulis lagu, gitaris, dan produser musik asal Indonesia yang dikenal sebagai pendiri sekaligus gitaris band Padi. Dikenal dengan kemampuan menciptakan lagu-lagu yang puitis dan penuh makna, Piu berhasil menjadi salah satu musisi dan pencipta lagu paling berpengaruh di industri musik Indonesia. Popularitas Piu semakin meningkat melalui lagu-lagu ciptaannya seperti Kasih Tak Sampai, Begitu Indah, dan Mahadewi yang sukses menjadi hits dan dibawakan oleh berbagai musisi ternama Indonesia. Selain aktif bersama Padi, ia juga meniti karir sebagai soloist dengan karya-karya yang mendapat apresiasi dari pencinta musik tanah air. Dengan perpaduan musik pop, rock, dan balada yang khas, Piu berhasil membangun identitas musikal yang kuat dan menjadi salah satu musisi Indonesia yang dikenal melalui kualitas bermusik, kepiawaian menciptakan lagu, serta kontribusinya terhadap perkembangan industri musik tanah air.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, kita masih di ajangnya musik di keheningan malam. Mari kita nikmati untuk lagu yang berikutnya.

0: Info Gema Merdeka.
1: Ternyata produk styling rambut pada wanita dan pria ada beragam macam loh. Ada hairspray yang fungsinya untuk mengunci gaya rambut agar tahan lama. Ada juga serum rambut yang fungsinya untuk mengatasi rambut rusak supaya hasil stylingnya jadi lebih halus dan juga mengkilap. Dan biasanya serum rambut ini akan digunakan sebelum proses styling.
0: Info Gema Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren, fansnya Gema Merdeka, gak terasa ya. Waktu sudah semakin malam aja, dan sekarang waktunya pamit undur diri. Terima kasih buat fansnya Gema Merdeka yang sudah menemani Yulia bersama musik di keheningan malam pada malam hari ini. Jangan lupa istirahat, selamat tidur, dan sampai jumpa besok di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Linda Ayunda. Salahmu sendiri. Yang penting requestannya jangan sampai salah alamat ya. Alamatnya masih sama seperti biasa kok ya. Buat fans setia mereka yang mau ikutan Jobar, yang mau request lagu dangdut kesukaan Anda, bisa langsung bergabung di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558000977. Silakan, gosal ditunggu sampai jam 7 pagi ya.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
5: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
6: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
7: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
5: Malam ini, Papa siap, Ma.
4: Ayo, Pa.
6: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
8: 97,3 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
9: What time is it? It's time for...

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Ahmad Albar Zakia. Lagunya sudah di request oleh Bapak Gusmang Darmawan yang ada di seputaran Klungkung ya. Terima kasih sudah bergabung ya buat Bapak Gusmang Darmawan. Terus ada juga yang sudah bergabung, ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terima kasih Bu Made Masih ya sudah bergabung. Dan terima kasih sudah mampir kemarin ya ke studio ya. Kemarin Gus Aldi siaran sampai jam 9 pagi. Oke, terima kasih banyak Bu Made Masih sudah bergabung dan sudah sempat mampir juga, sempat ngobrol-ngobrol juga ya. Ya, selain Bu Made Masih, ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada siapa ini yang sudah bergabung? Ada Nini Gusta yang ada di Pemedilan ya. Terima kasih juga sudah bergabung. Terus ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Bu Wayan Lastri yang ada di Tabanan, request lagunya Vita Alvia ya, Jangan Tinggalkan Aku. Ya, lagunya sudah langsung mengudara ya. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Bu Nyoman Rasmianti yang ada di Jalan Sulatri, ada juga Bu Ketut Rida yang ada di Jalan Sekar Tunjung. Terus ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Topati, Kesiman Kertalangu, bersama Pak Jumbo juga ya. Oke, selain itu juga yang sudah bergabung, ada siapakah selanjutnya yang sudah bergabung? Ada Ibu Wi yang ada di Mawar Tabanan, mau request lagunya Nela Karisma, Ditinggal Pas Sayang-Sayange. Sebentar Gus Aldi cek dulu lagunya ya. Yang nyanyi kayaknya bukan Nela Karisma yang nyanyi ya. Yang nyanyi ini Safira Inema. Mungkin yang ini ya yang di request ya. Ya udah kalau gitu langsung saja buat Ibu Wi ya yang ada di Tabanan, satu lagu dari Safira Inema, Ditinggal Pas Sayang-Sayange. Thank you.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans Tiago Merdeka. Selain mendengarkan kita di 97,7 FM, jangan lupa untuk follow juga akun Instagram kita ya. Temui kita di sini di akun Instagram Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa juga untuk subscribe ya, dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: 97,3 FM Gema Merdeka Ngetren Van Stiago Reke Satlantas Polresta Denpasar menggelar Blue Light Patrol dan Hunting System untuk menindak kendaraan dengan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis serta mencegah aksi balap liar dan pelanggaran lalu lintas. Kegiatan ini berlangsung di kawasan Sunset Road Kuta hingga Bypass Ngurah Rai Suwungkau. Dalam patroli tersebut, petugas menindak sejumlah pelanggaran dengan hasil kendaraan tanpa TNKB, kemudian 16 kendaraan menggunakan knalpot brong, serta mengamankan total 26 unit sepeda motor. Satlantas Polresta Denpasar menyebut kegiatan ini dilakukan untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, serta mencegah aksi balap liar maupun potensi kecelakaan. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Dek, naon ki nyaman lari?
1: Awang.
0: Bapak lurut yang lapan ake?
2: Belum ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun, yo.
0: Capatin memedih, kone, Dek.
1: Kan memedih mencapatan.
0: Dek, tawang, Dek. Nak yo ngelah mobil ane misi sunrise, tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, ki.
1: Sunroof, ada nih sunrise, saya mikirin.
0: Coba cek di TV, Dek.
1: Ada di TV, Dek. Cek man lari?
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Siaran TV itu periksa nu, Dek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
4: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Pimoam pun luar dia waksu soabuah ya biantara suci.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai, hai, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?

0: seger, hangat nanggung-nanggung.
1: Dari Wingsfoot.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, gema, gema, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Imam S. Arifin, Durian Jatuh, sudah di request oleh siapa ini yang request? Tidak ada namanya ini ya. Oke, terima kasih sudah bergabung ya. Walaupun tidak ada namanya, yang penting lagunya sudah diputar ya. Terima kasih ya sudah bergabung dengan ibu atau mbak atau adik mungkin ini ya. Fotonya juga nggak ada ya. Ini fotonya foto bunga ini dipakai ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Oke, selain itu juga yang sudah bergabung ada juga Bapak Umara yang ada di seputaran Jalan Sulatri ya. Terima kasih sudah bergabung. Terus ada juga yang sudah bergabung, ada Bu Made Sujani yang ada di seputaran Bitra Gianyar ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Oke, selain itu juga yang sudah bergabung ada Ibu Anis yang ada di Wongayo, Tabanan. Lagunya Cinta Merah Jambu dari Dewi Persik sudah langsung mengudara ya. Terus ada juga yang sudah bergabung, ada Ovan yang ada di Jalan Sulatri. Terima kasih juga sudah bergabung. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, ada Pak Mangku Somo yang ada di Jalan Sulatri. Terus ada juga Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di Jalan Oja. Ada juga Pak Made Notes yang ada di Singapadu Gianyar. Terima kasih Pak Made Notes ya sudah bergabung juga. Ada juga Bu Puput Nata. Halo Bu Puput Nata, gimana kabar? Mau request lagu dong? Lagunya Wali. Oke, kalau gitu langsung saja ya buat Bu Puput Nata. Satu lagu dari Wali ya, versi remixnya Baik-Baik Sayang.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Dari Cita-Cita Ta, bahagia itu sederhana. Betul banget ya, bahagia itu sederhana dan gampang juga ya caranya. Cukup dengan menerapkan pola hidup sehat, terus jauhi yang namanya minuman-minuman keras, rokok dan juga narkoba nih fans Tiago Deka ya. Selain itu juga alangkah baiknya kita isi masa muda kita dengan prestasi ya. Pokoknya kegiatan-kegiatan positif deh ya di masa muda kita. Ini pasti bikin masa muda kita, bahkan masa depan kita jadi bahagia nih fans Tia. Sederhana kan ya caranya ya. Oke, selain itu juga jangan lupa informasi yang satu ini nih. Ini penting ini ya fans Tia, terutama buat generasi berencana. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting? Oke, selain itu juga jangan lupa ya untuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren dari Safira Inema, setia untuk selamanya. Kita juga setia ya menjaga lingkungan kita biar tetap bersih dan terbebas dari sampah, terutama sampah plastik nih Fanstia. Ya, pastinya Fanstia Gawa Deka juga harus harus menerapkan bersih-bersih dari sampah plastik gitu ya. Apalagi sudah mau memasuki musim hujan nih Fanstia. Tinggal beberapa bulan lagi ya, kita sudah memasuki musim hujan. Jadi dari sekarang kita harus biasakan membuang sampah pada tempatnya ya. Nah, masalah sampah ini memang ya selama ini sudah menjadi masalah global, dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang sederhana ya, dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

sudah mendekati jam 7 pagi ya. Tapi jangan lupa fans Tiago Reka, sebelum mulai beraktivitas, kita semangatkan dulu dengan Vitalik ya, biar nggak mudah lelah nih fans dia. Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, sekarang setelah minum Vitalik, baru waktunya kita beraktivitas kembali ya. Sebentar lagi sambil beraktivitas, fans Tiago Reka juga bakal ditemani dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama, dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Kemudian untuk program Kopi Dangdut harus kita tuntaskan dulu ya, karena sudah hampir habis ya waktu kita ya. Terima kasih buat fans Tiago Reka semuanya yang sudah bergabung dari jam 5 pagi, yang sudah request lagu juga, baik di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka ya. Selamat memulai beraktivitas kembali dan tetap setia di sini, hanya di 97.7 FM, Gema Merdeka Trend.

97.7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Halo, selamat pagi fans Gema Merdeka. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Selamat hari Senin fans ya. Ketemu sama Tiara pagi hari ini di tanggal 10 Agustus tahun 2026 ya. Semoga pagi hari ini cerah. Semoga pagi hari ini kita juga bersemangat. Tiara temenin di program Tirama sampai nanti di jam 9 pagi.

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li peragat kelewatan gitu yang maya tagihan karena denda gitu ya.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lu mahan keuntungan. 1. Lu sing perlu antri di bank. 2. Lu sing perlu takut telat bayar tagihan. 3. Lu sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lu, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngetran telah ku berikan. Lagu dari milik era publik juga sudah meluncur pagi hari ini. Lagunya spesial buat yang sudah request juga untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak, semangat banget pagi hari ini sudah bergabung. Pagi-pagi pasti lagi prepare atau mungkin sudah kerja ya, fans Gema Merdeka sudah beraktivitas. Apapun itu aktivitas Anda pagi hari ini, semangat ya fans Gema Merdeka. Semoga pagi hari ini cuacanya bagus. Kalau cuacanya sudah bagus, kondisi kita bagus, otomatis mood kita pagi hari juga makin bagus. Astengkara ya. Selamat pagi, edisi hari Senin. Biasanya hari Senin pasti bakalan hektik ya kan. Jadi persiapkan diri Anda, fans Gema Merdeka. Jangan lupa sarapan juga, karena sarapan itu penting banget. Jadi jangan skip yang namanya sarapan ya, fans ya. Kalau misalnya gak sempat masak pagi hari ini gitu kan, karena mungkin cepet-cepet di pagi hari ini, it's okay, nanti kita bisa beli sarapan di luar, fans Gema Merdeka ya kan. Sekarang kan banyak tuh di pinggir-pinggir jalan, ada ibu-ibu yang jual nasi bungkus, ibu-ibu yang jual nasi kuning biasanya pagi-pagi. Nah, bisa kalian mampirin, bisa kalian beli. Nanti kalau sudah sempat waktu untuk makan pagi, untuk sarapan, langsung disantap sarapannya biar makin semangat.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngetren santai saja. Lagunya Saint Loco juga sudah meluncur pagi hari ini ya. Spesial buat yang sudah request juga, terima kasih banyak. Katanya cuaca di sana di Mancawarna tampak siring lagi cerah pagi hari ini. Vanessa Gema Merdeka, astengkare. Jadi makin semangat aktivitasnya ya. Udah sarapan belum? Kalau belum silahkan sarapan ya, Vanessa Gema Merdeka. Untuk kalian yang sudah mau OTW, inget check and recheck lagi barang-barangnya supaya gak ada yang ketinggalan, oke? Seperti biasa juga Vanessa ya, di pagi hari ini pun Tiara punya informasi-informasi penting, ya kan? Kali ini untuk Anda, Vanessa Gema Merdeka soal Vitalik. Karena sekarang Vitalik hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya, dan fansnya pun bisa beli Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

97, kamu 7 FM, gemah merdekanya tren rasa ini. Lagunya The Titans juga sudah meluncur ya, spesial buat yang sudah request juga. Tadi juga setelah lagunya Sign Loco, itu ada lagunya Gung Mas Pemayun yang judulnya Dirimu. Itu juga spesial buat yang sudah request, terima kasih banyak. Oke, untuk fansnya gemah merdeka yang lainnya, kalau kalian pengen gabungan, kalau kalian pengen request lagu, silahkan ya, mumpung masih ada waktu, masih panjang sih ya kan, karena baru setengah jam doang, jadi masih ada satu setengah jam lagi. Jadi kalau mau ikut gabungan, kalau mau ikut request lagu, silahkan. Dan jangan lupa juga buat generasi berencana, buat adik-adik semuanya, tahukah kalian bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget? Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani berbuat, otomatis fansnya pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan ya. Jadi buat yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Pokoknya, semua pakai
2: minyak gosok cap tunggal.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 97.7 FM.

107.7 kamu tuh JFM Gema Merdeka ngetren lagunya Rizky Febian Mantra Cinta juga sudah meluncur ya. Lagi yang spesial juga untuk yang sudah request pagi hari ini, terima kasih banyak fans dia. Dan tentu masih banyak informasi-informasi yang bakal Tiara baca fans Gema Merdeka ke berita-berita terkini, boleh ya seperti biasa di session yang pertama. Kali ini ada informasi dari semutan kita di Buleleng sana, fans Gema Merdeka. Ada informasi yang sedih banget karena ada seorang anak, dia tuh masih kecil banget, usia 7 tahun mungkin ya, dari Seririt, dari desa Bubunan, kecamatan Seririt, yang meninggal dunia akibat dugaan terkena penyakit rabies, fans Gema Merdeka. Aduh, sayang banget ya, karena ternyata di 3 bulan sebelumnya dia tuh emang sempet digigit anjing peliharaan fans Gema Merdeka gitu. Abis itu kan langsung dibersihin gitu ya, luka-lukanya langsung dibersihin sendiri di rumah. Dan katanya si adik ini tuh tidak mendapatkan penanganan medis yang memadai. Nah, abis itu selama beberapa lama terus akhirnya si adik ini memperlihatkan gejala-gejala yang menyerupai penyakit rabies gitu loh, fans Gema Merdeka. Dan kemarin sempat dirujuk, dibawa ke rumah sakit RSUD Tangguwisie di hari Jumat. Tapi sayang banget nyawanya udah gak tertolong, fans Gema Merdeka alias meninggal dunia. Peristiwa ini jadi pengingat penting ya, fans Gema Merdeka, sekali lagi rabies itu bahaya ya. Jadi rabies itu bisa makan kehidupan kita, bisa memakan korban jiwa begitu, fans dia. Jadi kalau misal kalian, saudara, teman, tetangga, siapapun itu yang kalau mereka tuh habis digigit sama anjing, sama hewan peliharaannya atau anjing-anjing liar, kalian langsung meluncur ke puskesmas terdekat, langsung ke rumah sakit terdekat, fans Gema Merdeka, supaya nanti bisa dapat penanganan yang tepat, biar disuntik rabies disuntik vaksin gitu, fans Gema Merdeka, supaya lebih aman gitu. Karena sekali lagi kalau misalnya digigit anjing, takutnya dia kan anjingnya rabies ya, kita nggak tahu apakah dia sudah divaksin atau belum gitu kan. Jadi jaga-jaga aja, kalau memang kalian digigit anjing, langsung ke puskesmas, langsung ke rumah sakit terdekat, biar dapat penanganan yang tepat, Fadzia, supaya tidak berakibat fatal, oke? Biar nggak lagi ada kejadian-kejadian yang kayak gini. Jangan dianggap sepele, fans Gema Merdeka, sekali lagi ya, karena masih banyak anjing-anjing di Bali itu yang belum disuntik vaksin gitu kan. Jadi kalaupun misal ada siapapun yang digigit anjing, please langsung ke fasilitas kesehatan terdekat supaya bisa langsung ditangani dengan baik dan benar, oke?

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97, kamu tuh jawaban gue merdeka ngetrain sahabat jadi cinta. Lagi asyik guys juga sudah meluncur pagi hari ini. Yeay, semoga fans gue mereka sudah ikut bernyanyi di sana. Mungkin sembari prepare atau sembari beraktivitas, iya kan? Dimanapun kalian berada yang lagi monitor, terima kasih ya fans ya. Mungkin dengerin di rumah, dengerin di toko, di warung, atau dengerin di SPBU, dengerin di mobil, dengerin di pasar, dengerin di tempat kerja, atau dimanapun itu. Terima kasih banyak ya. Oke, sebelum kita masuk di session yang kedua, fans Gawang Merdeka, Tiara mau ingetin sekali lagi buat para cowok-cowok biar makin full power, jangan lupa konsumsi yang namanya Vitalik ya, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power, harganya Rp168.000 untuk 3 saset. Setnya. Jadi untuk Vitalik ini jangan lupa bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Jangan berlebihan ya. Beli Vitaliknya ini bisa di apotek terdekat atau di toko-toko obat terdekat dari lokasi Anda. 1, 2, 3, 3.